publik sendiri justru menebalkan rasa optimis jajaran pelatih dan pengurus untuk mengamankan prestasi maksimal. Kodrat Kota Bogor secara terbuka memasang target tinggi dengan membidik 5 medali emas dalam ajang multi-event terbesar di Jawa Barat ini. Beralih ke informasi olahraga lain, nomor 2 Timnas Voli Putra Indonesia U18 menyerah 0-3 dari Cina Taipei pada laga grup A. Hasil negatif 3 set langsung itu tercatat dengan rincian skor ketat 30-32, 16-25, dan 24-26. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit namun gagal memanfaatkan momentum krusial untuk memperpanjang jalannya pertandingan. Pertandingan kedua ini berlangsung di Haikou Huangnai Gymnasium Haikou Tiongkok pada Senin kemarin. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia U18 Odik Hermanto mengaku performa timnya sangat tidak maksimal. Kondisi kebugaran fisik pemain andalan menjadi kendala utama yang mempengaruhi penampilan skuad Merah Putih. Odik menilai mental bertanding anak asuhnya menurun drastis sehingga ragu saat mengambil keputusan penting. Sebelumnya, mereka kalah 1-3 dari Tiongkok pada laga pembuka pada hari Minggu 12 Juli 2026 lalu. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Saya Deli Tambunan, selamat pagi.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Spada bersama Deli Tambunan, tahun Pro 2. Masih banyak nih informasi yang mau saya bagi dan juga lagu-lagu enak yang mau saya puterin ya. Udah jam 7, tahun Pro 2. Ini baru setengah jalan nih kebersamaan kita, karena waktu kita masih panjang sampai dengan jam 10 nanti. Jadi mudah-mudahan kehadiran saya bisa bikin kamu tambah semangat untuk menjalankan aktivitas kamu hari ini. Amin. Udah pada sarapan belum? Sarapan dulu lah ya, biar enak perutnya, biar kamu juga punya energi untuk menjalankan segala aktivitas kamu, teman Pro 2. Sambil setemenin sarapannya dengan lagu-lagu enak, karena abis ini, sebentar lagi nih teman Pro 2, di jam 7 ini saya mau puterin lagunya Public dengan Make You Mine untuk kamu, bakal saya putar sebentar lagi.

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Juicy Lucy dengan Malapetaka. Lagu yang pas banget nih untuk kamu yang sedang jatuh cinta dan penasaran kira-kira kamu bakal ditolak atau diterima ya. Nah ini dia lagunya teman-teman berdua. So enjoy, tetap di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan.

Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?

Nomor 2, kamu tahu nggak sih kalau misalnya kesuksesan adopsi teknologi di Indonesia ternyata bikin negara lain tuh berupaya melakukan hal yang sama di negara mereka masing-masing? Lah kok bisa, Del? Betul, salah satu contoh yang paling besar adalah penggunaan QRIS, atau sampai sekarang masih banyak yang bilang QRIS ya, padahal kata BI-nya tuh QRIS, nomor 2 ya. Si Quick Response Code Indonesian Standard gitu. Nah, di Indonesia sistem QRIS sudah diperkenalkan pada 2019. Per pertengahan 2026, QRIS sudah digunakan lebih dari 30 juta pedagang dan 45 juta pengguna aktif di seluruh dunia. Dan QRIS ini juga telah digunakan lintas negara nih, kayak misalnya Singapura, Malaysia, sampai Thailand. Nah, baru-baru ini QRIS sudah bisa dipakai di Cina juga, tahun pro 2 ya. Nah, walaupun seperti itu, Indonesia tidak melulu mengadopsi tapi juga menjadi inovator. Maka dari itu nih ya, ada beberapa kesuksesan dari Indonesia yang mendunia. Kayak misalnya nih tiang jalan layang tol yang bisa berputar. Gitu, teman pro 2 ya. Dr. Insinyur Cokorda Raka Sukawati adalah nama penemu dari Sorobahu. Nah, teknologi ini diadopsi banyak negara seperti Filipina, Malaysia, Thailand, dan juga Singapura. Bahkan nih para insinyur dari Jepang dan Amerika Serikat sempat datang langsung nih untuk mempelajari si metode ini ya. Jadi singkatnya, si Sosrobahu ini ini adalah teknologi konstruksi untuk membangun jalan layang tanpa harus mengganggu arus lalu lintas di bawahnya. Jadi lengan beton yang beratnya ribuan ton itu dicor dalam posisi sejajar dengan garis jalan di bawahnya. Maka dari itu nih, badan jalan di bawah tetap bisa dilewati selama proses pembangunan, cocok untuk jalan di kota padat. Saya baru tahu, ini ternyata orang Indonesia yang ngembanginnya ya, keren banget. Terus ya, hadirnya platform ojek digital, ojek online tahun pro 2 ya, ini menjadi tonggak perubahan yang sangat besar dalam cara kerja aplikasi on demand. Jadi dengan super apps, ada banyak nih layanan seperti pengantaran makanan, barang, pembayaran digital, dan lain sebagainya yang terhubung dalam satu aplikasi tunggal. Nah, super apps ini akhirnya ditiru juga oleh raksasa teknologi global di Asia Tenggara, Amerika Serikat, bahkan Eropa ya. Dan ini menjadikan si ojek online sebagai platform percontohan dunia. Keren banget bukan? Tuh, jadi masih banyak loh hal-hal yang membanggakan kita sebagai orang Indonesia sebetulnya. Banyak ditiru malah sama negara-negara lain.

Teman Pro 2, siapa nih di antara kamu yang suka malas cuci tumbler setelah kamu pakai Teman Pro 2 ya? Waduh. Para pakar menyarankan kita ini mesti mencuci tumbler setiap habis digunakan, Teman Pro 2 ya. Begitu. Jadi di balik kepraktisannya ada satu fakta penting nih tentang kesehatan yang sering kita abaikan. Banyak dari kita yang ternyata jarang mencuci botol minum dengan frekuensi yang benar, Teman Pro 2. Menurut Nicole Papanitonou ya, Direktur Kitchen Lab dari Good Housekeeping Institute, dia bilang nih, penting banget mengenai seberapa sering kita seharusnya membersihkan wadah hidrasi harian ini. Dan ada apa bahayanya jika kita jarang mencuci tumbler, gitu, Teman Pro 2. Jadi ya, secara psikologis memang kita akan menghindari minum dari gelas yang sudah tergeletak selama beberapa hari tanpa dicuci. Tapi anehnya, kebiasaan ini tuh nggak berlaku pada botol minum. Banyak dari kita ngerasa aman-aman aja nih meminum air dari tumbler yang belum dicuci selama berhari-hari. Nah, asumsi kalau misalnya botol tetap bersih karena hanya diisi air putih dan hanya digunakan oleh satu orang adalah kekeliruan yang besar. Faktanya nih, bakteri bisa tumbuh dengan sangat cepat di dalam lingkungan yang lembab, Teman Pro 2 ya. Bakteri bisa numpuk dengan mudah dan membuat rasa air minum menjadi nggak enak, bahkan bisa menyebabkan penyakit. Maka dari itu nih, kita perlu mencucinya setiap kali selesai meneguk air ya. Karena kalau misalnya kita membiarkan botol tidak dicuci lebih dari beberapa hari, ini gak disarankan. Karena risiko kontaminasi kuman dan bakteri yang bisa mengganggu kesehatan tubuh, itu bisa menghantui kita, Teman Pro 2. Gitu. Jadi jangan lupa, Teman Pro 2 nih, nanti setelah kamu pulang aktivitas ya, tumblernya dicuci, besok dipakai lagi, oke? Okay?

0: ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

Tahun nomor 2, di tengah padatnya aktivitas sehari-hari kita nih, banyak dari kita yang punya kebiasaan kecil yang dilakukan tanpa disadari saat kita merasa lelah, cemas, atau membutuhkan waktu sejenak untuk menenangkan pikiran. Ada yang mungkin mencoret-coret kertas, ada juga yang mengetuk-ngetuk meja dengan jari, sampai memainkan benda-benda di sekitar kita ya. Tapi ternyata kebiasaan sederhana ini bukan sekedar pengisi waktu. Aktivitas yang melibatkan gerakan berulang dan stimulasi sensorik ini bisa membantu otak kita nih untuk mengalihkan perhatian dari tekanan yang sedang dirasakan, sehingga muncul tuh perasaan lebih rileks, teman Pro 2. Tapi ternyata ya, dikutip dari laman The Economic Times, salah satu contoh aktivitas yang banyak dilakukan adalah memencet gelembung udara pada bubble wrap. Nah, siapa nih yang suka ngelakuin hal itu? Sama berarti kita, kalau kamu sama suka ngelakuin hal itu juga ya. Jadi para ahli psikologi ngejelasin nih, kalau misalnya sentuhan, gerakan, dan suara pop yang dihasilkan pada saat kita mencet-mencet si bubble wrap ini ya, itu punya umpan balik langsung kepada otak, sehingga muncul sensasi puas dalam waktu yang singkat. Fenomena serupa juga bisa ditemukan pada aktivitas lain ya, seperti memainkan fidget toy, atau mungkin meremas stress ball, merajut, menggambar pola berulang, atau sekedar memutar ballpoint kamu di tangan ya. Nah, aktivitas-aktivitas ini ternyata membantu mengalihkan fokus dari pikiran yang penuh tekanan, sekaligus memberikan kesempatan bagi otak untuk beristirahat sejenak. Maka dari itu nih, kamu kayaknya perlu mencari deh aktivitas yang bisa bikin tubuh kamu rileks, teman Pro 2 ya. Bisa dengan si tadi tuh, beli stress ball atau mungkin fidget toy ya. Kalau saya dulu suka mainin tuh si fidget toy itu tuh, jadi pengen punya lagi, beli ah.

That was coming from Elliot James Ray with I Think They Call This Love. Teman Pro 2, lagu ini saya puterin ya, spesial untuk ibu saya nih, Mama Tatu yang suka sama lagu ini. Apakah masih mendengarkan? Semoga lagu ini bisa bikin ibuku senyum-senyum ya kan. Begitupun dengan kamu Teman Pro 2 yang suka dengan lagunya, mudah-mudahan jadi tambah happy ya di pagi hari ini. Kalau kamu happy kan, semua aktivitas apapun bisa kamu halau dengan baik gitu. Halau bahasanya, kayak main bola ya. Intinya kalau kita happy Teman Pro 2 ya, biasanya semuanya itu bisa berjalan dengan lancar. Kita tuh jadi kayak punya, apa ya, kayak punya kekuatan lebih gitulah ya. Jadi kalau ada masalah-masalah apapun nih, solvingnya itu menjadi lebih cepat gitu. Maka dari itu jangan lupa happy Teman Pro 2 ya. Dan lagu tadi nganterin kita ke jam 8, masih ada waktu sekitar 2 jam lagi untuk saya menemani kamu sampai jam 10 nanti. Nah biar kamu tambah happy nih, saya bakal puterin lagi lagu-lagu enak lainnya. Kayak lagunya Tulus dengan Teh Hijau, tinggal saya putar sebentar lagi nih Teman Pro 2.

sabar, tapi nanti lagunya dengan versi full bakal saya puterin sebentar lagi ya. Selain Tulus dengan Teh Hijau, saya juga punya lagunya Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love, teman bro 2.

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 4 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu untuk para wota-wotanya JKT48 nih. Dengan ku sangat suka teman Pro 2. Oke, okay? Jangan kemana-mana, tetap di sini sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Sebelum saya lanjut kasih kamu informasi teman produser, saya mau menyapa dulu nih ada bestie saya, ada Mr. Sena Ariandi yang sedang dalam perjalanan. Tadi dia videoin lagi dengerin produser FM tuh, katanya makasih Bang Deli udah muterin lagu idol favoritnya, dari lagu JKT48 ya. Nanti bakal saya puterin lagu si ini deh, band kesukaannya Mas Sena ya. Saya punya lagunya siapa? The Dusty Rusty. Wah. Sebenarnya udah saya siapin sih di playlist, cuman tadinya saya puterin kira-kira jam 9-an, cuman gak apa-apa lah, saya puterin sebentar lagi ya. Terus saya juga mau menyapa Mr. Andi yang sedang dalam perjalanan di tol yang dia. Tadi saya lihat sih tadi kamu videonya, Andi, hati-hati di jalan, tetap fokus dalam berkendara teman Pro 2 ya. Untuk kamu juga yang sedang dalam perjalanan ya. Anyway, kamu tahu gak kalau misalnya ada informasi ini ada 10 kota terpadat di dunia. Dan Jakarta masuk dalam salah satunya teman Pro 2 ya. Peringkat keberapakah Jakarta? Sebentar, saya cari informasinya dulu deh, teman Pro 2. Jadi, seperti setiap-tiap tahunnya ya, New Delhi di India menjadi kota yang pertama, teman Pro 2 ya. Mumbai di India juga menjadi kota keempat. Shenzhen di China menjadi kota ke-6. Guangzhou di China di kota ke-8. Jakarta masuk ke sih tahun ini? Kok saya cari-cari nggak ada, teman Pro 2 ya. Oh, sorry, Shanghai di Cina sebenarnya yang menjadi pertama ya. Peringkat keduanya itu New Delhi, teman Pro 2. Dan kayaknya sih kalau untuk tahun ini Jakarta nggak masuk nih sebagai kota terpadat di dunia, teman Pro 2 ya. Masih kalah sama negara-negara lain seperti Beijing di Cina gitu. Jadi nggak cuma Shanghai, Beijing juga masuk dalam daftar kota terpadat di dunia dengan 21.571.693.000 jiwa, teman Pro 2. Nah kalau Shanghai sendiri nih menjadi yang pertama karena dia itu tercatat punya penduduk sebesar 24.722.254 jiwa. Buset, banyak banget tuh teman Pro 2 ya. Tapi memang tahun ini Jakarta gak masuk nih sebagai salah satu kota terpadat di dunia teman Pro 2. Tapi gak tahu tahun depan ya. Biasanya masuk tuh tiap tahun. Tapi masih banyak kota-kota lain yang ternyata diisi sama puluhan juta jiwa. Ya sudahlah, teman Pro 2. Nanti deh saya kasih informasi lainnya ya. Sekarang nih saya mau kasih lagu dari band favoritnya Mas Sena. Ada The Dusty Rusty. Yang menceritain tentang kisah cinta di jalan R.E. Martarinata Bogor, teman Pro 2. Ini dia lagunya. Enjoy.

Gia Indrawari dengan Seribu Kali Taman Pro 2 ya. Saya puterin untuk kamu biar kamu tuh merasakan kegemasan suara tipisnya itu loh. Lucu ya suaranya Gia itu ya, Taman Pro 2 ya. Khas banget sehingga dia nyanyiin lagu apapun langsung tahu ini Gia nih kayaknya nyanyi gitu ya. Ya wes lah kalau begitu. Siapa di antara kamu yang masih suka malas makan buah-buahan Taman Pro 2? Jadi menurut survei kesehatan Indonesia ya, sebanyak 96,7% penduduk Indonesia berusia di bawah 5 tahun masih belum mengonsumsi buah dan sayur sesuai rekomendasi. Begitupun untuk orang-orang dewasanya Taman Pro 2 ya. Jadi Indonesia tercatat menjadi negara yang masyarakatnya itu masih malas makan buah, atau masyarakat Republik Indonesia ini masih rendah dalam mengonsumsi buah Taman Pro 2. Nah, rendahnya angka konsumsi buah dan sayur di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya, masih banyak masyarakat kita menganggap buah dan sayur bukan makanan utama, melainkan hanya sebagai pelengkap. Belum lagi nih, kehadiran berbagai macam minuman olahan tinggi gula yang turut menyumbang juga nih penurunan konsumsi buah segar. Begitu Taman Pro 2 ya, padahal nih mengonsumsi buah dan sayur ini menghadirkan segudang manfaat untuk kesehatan kamu. Tapi kenapa kita masih suka malas gitu? Gitu Taman Pro 2 ya. Jadi dikutip dari situs Harvard, kalau kita rajin nih mengonsumsi buah dan sayur, itu mampu menurunkan resiko terkena penyakit serius kayak misalnya jantung dan stroke ya, dan penyakit-penyakit lainnya. Gak cuman itu nih, kebiasaan ini juga bisa membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Bahkan nih, sejumlah uji klinis menunjukkan kalau misalnya pola makan berbasis nabati atau vegetarian itu bisa membantu menurunkan tekanan darah Taman Pro 2. Maka dari itu nih, saya mau ngingetin untuk kamu yang mungkin baru mau sarapan, jangan lupa untuk mengonsumsi buah juga ya. Begitupun saat makan siang nanti ya, buah dan sayurnya disiapin juga supaya kamu konsumsi Taman Pro 2.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Teman berdua pernah gak sih kamu ngerasa langsung ngantuk setelah makan nasi? Nah, sebagian dari kita mungkin ngira kondisi ini tuh cuma disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal nih, menurut para ahli ya, ada proses biologis dalam tubuh kita yang membuat kita itu lebih mudah mengantuk setelah kita mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat seperti nasi. Nah, karbohidrat ini memicu perubahan hormon dan juga proses metabolisme yang berpengaruh terhadap tingkat kewaspadaan ya. Nah, menurut Associate Director Internal Medicine CK Birla Hospital Guru Graham, Dr. Tusar Tayal, dia jelasin nih, nasi ini kan merupakan makanan yang kaya karbohidrat. Jadi pada saat kita konsumsi, karbohidrat ini akan merangsang pelepasan hormon insulin untuk membantu mengatur kadar gula darah, teman pro 2. Gitu. Jadi menurut Dr. Tayal, peningkatan insulin juga mempengaruhi pergerakan asam amino dalam tubuh kita sehingga lebih banyak triptofan yang bisa masuk ke otak ya. Nah, di sana tuh si triptofan ini diubah menjadi serotonin, terus jadi melatonin, yaitu hormon yang membantu mengatur siklus tidur. Hasilnya adalah rasa kantuk ringan yang lebih berkaitan dengan proses biokimia dibandingkan kurangnya kemauan untuk tetap terbangun atau terjaga. Gitu, teman pro 2 ya. Jadi, rasa ngantuk setelah makan nasi ini sebenarnya merupakan respons alami tubuh terhadap proses pencernaan dan juga metabolisme. Cuman hati-hati, kalau misalnya rasa ngantuknya itu bukan yang ringan, yang bikin kamu tuh gak tahan banget, itu yang mesti diwaspadai teman pro 2 ya. Itu bisa menjadi gejala penyakit-penyakit lain. Maka dari itu nih ada baiknya setelah makan nasi, jangan cuma duduk-duduk santai, terus ujung-ujungnya mengantuk, tapi beraktivitaslah walaupun yang ringan teman pro 2.

Tamam Pro 2 masuk jam 9 nih, memasuki 1 jam terakhir saya nemenin kamu. Seperti setiap edisinya, di jam 9 ini kita punya tema dan juga topik yang bakal kita bahas sama-sama ya. Untuk temanya itu tentang moderasi beragama ya. Topiknya saya tuh pengen ngangkat tentang gotong royong, Tamam Pro 2 ya. Ini kan salah satu hal yang kita miliki juga nih sebagai masyarakat Indonesia ya. Dimana gotong royong ini menjadi apa ya, ruang untuk kita itu bisa menerima perbedaan. Waduh, nanti deh kita bakal bahas sama-sama teman Pro 2, oke? Terus nanti juga saya punya pertanyaan yang bisa kamu jawab, jadi kamu bisa gabung nanti untuk ngobrolin tentang tema dan juga topiknya hari ini. Pertanyaannya apa? Sabar dulu dong ya. Yang jelas di jam 9 ini saya mau kasih lagunya Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha, teman Pro 2.

Lagu nya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari NPD dengan Sempurnanya Aku. So enjoy terus dengerin lagu-lagunya teman-teman berdua. Temenin saya terus juga sampai jam 10 nanti.

0: Halo Dit, aku kangen banget sama kamu. Ketemuan yuk.
1: Sorry banget, aku ada meeting di kantor sampai malam.
0: Oh gitu.
1: Halo lah.
0: Halo Dita, aku mau ngajakin kamu liburan bareng weekend ini, bisa gak?
1: Kayaknya gak bisa deh, aku tuh ada deadline laporan sampai minggu depan.
0: Oh gitu ya. Dita itu sahabatku. Kami sangat akrab dari kecil sampai lulus kuliah. Tapi semua berubah. Belakangan ini dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sampai suatu hari,
1: aku di PHK.
0: Kok bisa?
1: Ada pengurangan pegawai di tempat kerjaku. Aku butuh teman cerita. Kamu ada waktu enggak lah?
0: Oke. Hari ini kita akan ketemu. Dan pas banget nih, tante aku juga lagi nyari pegawai. Mungkin nanti bisa kita obrolin ya?
1: Alhamdulillah, makasih banget ya lah. Kamu memang sahabat terbaik aku.
0: Jangan khawatir ya. Bagiku, apapun masalahnya, bukti nyata dari persahabatan, kita tidak akan meninggalkan dan membiarkannya dalam kesusahan.

Teman Pro 2, kalau kita dengar kata gotong royong, mungkin yang kebayang sama kita itu seperti kerja bakti di perumahan kita, memberikan selokan atau membantu tetangga yang sedang mengadakan acara ya. Padahal nih makna gotong royong jauh lebih luas daripada hal-hal tadi, Teman Pro 2. Nah, di tengah kehidupan yang semakin individual, kita tuh sering lebih sibuk dengan urusan masing-masing ya. Teknologi kan bikin kita terhubung dengan banyak orang, tapi belum tentu nih membuat kita lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Bagi anak muda, gotong royong mungkin gak lagi selalu berbentuk kerja bakti. Bisa jadi nih berupa menggalang donasi untuk korban bencana, terus juga menjadi relawan dalam kegiatan sosial, membantu teman yang kesulitan belajar, atau ikut membangun komunitas yang bermanfaat. Nah, menariknya nih, semangat gotong royong juga sejalan dengan nilai moderasi beragama, di mana moderasi gak cuma bicara tentang menghargai perbedaan, tapi juga tentang membangun kerjasama demi kebaikan bersama. Nah, terus nih, kira-kira gotong royong itu, apakah semangat gotong royong itu masih relevan di era digital seperti sekarang? Terus bagaimana sih anak muda bisa menghidupkan kembali nilai-nilai itu? Nah, kita bakal bahas satu persatu ya. Indonesia punya masyarakat yang beragam dari mulai agamanya, sukunya, budaya, sampai bahasa. Salah satu kekuatan yang membuat keberagaman itu tetap terjaga adalah si gotong royong itu tadi, Teman Pro 2. Misalnya nih, saat terjadi bencana, masyarakat sering tuh bahu-membahu membantu tanpa melihat latar belakang agama atau identitas. Nah, nilai inilah yang juga menjadi bagian dari moderasi beragama, yaitu bekerja sama dalam hal-hal yang membawa manfaat bagi semua orang. Bagi anak muda, gotong royong ini ngajarin kalau misalnya perbedaan bukan penghalang untuk saling membantu. Tuh, mantap bukan? Nanti deh bakal kita bahas lagi satu persatu ya.

Jadi kalau misalnya kamu lagi mengalami kesulitan, nomor 2, sedang mengalami kegalauan, ingat kata Idgitaf di lagu Tenang Saja Ini Hanya Fase ya. Karena menurutnya ini cuma fase, proses supaya kita itu lebih dewasa, biar kita itu lebih bersyukur tentang apa yang sudah kita dapatkan. Aih, mantap bukan? Ya sudahlah, kita bahas lagi nih tentang moderasi beragama, tentang gotong royong yang menjadi salah satu hal yang menyatukan perbedaan di Indonesia tahun 2022 ya. Nah, perkembangan teknologi memberi banyak kemudahan memang, tapi juga membawa banyak tantangan baru ya. Banyak aktivitas yang sekarang bisa dilakukan sendiri, mulai dari belajar, bekerja, sampai berbelanja. Di satu sisi hal ini bikin hidup lebih praktis, tapi di sisi lain bisa juga nih mengurangi interaksi sosial. Anak muda beresiko menjadi kurang peduli terhadap lingkungan sekitar karena lebih fokus pada urusan pribadi. Nah, moderasi beragama mengingatkan kalau misalnya manusia adalah makhluk sosial. Kepedulian terhadap sesama ini merupakan bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan oleh berbagai agama tahun 2022 ya. Terus banyak yang mengira gotong royong hanya bekerja secara fisik, tapi di era sekarang bentuknya itu jauh lebih beragam teman 2022. Anak muda bisa bergotong royong dengan berbagi ilmu misalnya, atau menjadi mentor bagi adik kelas, mengajari komunitas, menggalang dana secara daring, atau membantu mempromosikan usaha kecil milik temannya. Nah, nilai utamanya bukan pada bentuk bantuannya, tapi pada semangat saling meringankan beban dan juga menciptakan manfaat bersama. Dan inilah bentuk moderasi beragama yang hadir melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Nah, kalau menurut kamu nih, apakah budaya gotong royong di kalangan anak muda saat ini masih kuat? Yuk, bisa di-share lewat WhatsApp-nya Pro2 FM di 0811 111 5322.

berjalan kaki di pinggir jalan, ternyata ada aturan yang harus kita taati loh. Di antaranya, berjalanlah di trotoar, menyeberang di zebra cross atau jembatan penyeberangan, tidak bermain ponsel saat berjalan, dan jangan berjalan berbaris ke samping, apalagi sambil mengobrol dan bercanda. So, udah paham kan aturannya?

Ya, teman berdua, kita bacain WhatsApp dari kamu nih. Udah ada beberapa respons ya menjawab pertanyaan saya. Menurut kamu apakah budaya gotong royong di kalangan anak muda saat ini masih kuat? Nah, menurut Reza di Bogor Tengah nih, menurut saya masih ada kak, cuman bentuknya beda. Sekarang lebih banyak lewat kegiatan komunitas atau penggalangan dana online. Setuju ya, thank you Reza. Terus ada juga Intan di Bogor Barat yang bilang, di sekolah aku masih sering kerja bakti dan kegiatan sosial. Jadi menurut aku gotong royong masih relevan walaupun kita masih muda. Oke, makasih banyak Intan ya. Ada juga Fajar di Cibinong yang bilang, saya melihat anak muda sebenarnya peduli, tapi kadang terlalu sibuk dengan aktivitas masing-masing, sehingga perlu lebih banyak ruang untuk kolaborasi. Mantap, terima kasih banyak Fajar. Terus terakhir nih, Nadia di Dramaga bilang, aku ikut komunitas Bangdel, komunitas relawan di Bogor. Nah, dari situ aku belajar kalau misalnya membantu orang lain itu bisa dilakukan bersama tanpa melihat perbedaan agama atau latar belakang. Mantap sekali ya. Terima kasih banyak juga Nadia yang sudah mengirimkan jawabannya. Tuh, ternyata masih relevan untuk nomor 2. Jadi jangan lupa ya untuk bergotong royong dalam kondisi apapun.

2 sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Kita ketemu lagi besok malam. Dan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan saya bersiaran dari tadi pagi. Oke? Okay? Selamat beraktivitas teman Pro 2. Semoga apa yang kamu lakukan hari ini mendatangkan keberkahan ya. Dan semoga apa yang sudah saya share juga bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan kita semua. Deli Tambunan pamit. Bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Halo, ketemu lagi bareng saya Reddy di Santai Siang ya. Saya akan mengudara menemani teman Pro 2 semuanya hingga jam 3 sore nanti teman Pro 2. Banyak lagu-lagu asik yang sudah musik director kita siapkan untuk teman Pro 2 semuanya. Tapi kalau teman Pro 2 juga pengen dengerin lagu favoritnya, langsung aja request. Boleh banget ya sampai jam 3 nanti. Teman Pro 2 bebas untuk request lagu favorit teman Pro 2 di 0811-111-5222. Oke, saya tunggu ya requestan teman Pro 2. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 masih bareng saya Redi. Tadi sudah ada Tensi, Jamsi, dan Naikila ya teman Pro 2. Spesial tentunya buat teman Pro 2 semuanya. Yang mau request lagu juga boleh tentunya ya. Selain yang tadi pengen dengerin lagu Kasih Aba-Aba, pengen dengerin lagu yang lain, boleh langsung aja WhatsApp di 0811-111-5222. Atau juga bisa manfaatkan fitur live chat nih yang ada di aplikasi RRI Digital. Oke, nanti kalau ada lagunya akan saya langsung putarkan untuk teman Pro 2 semuanya ya. Oke, ini sudah ada WhatsApp yang masuk. Ini dari Fikriandi. Halo Fikriandi, pengen dengerin lagunya Splash dari Public. So, kita langsung putarkan aja, ini dia Splash dari Public. Enjoy.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Tangannya nggak mau diem aja mainin benda-benda di sekitar ya. Nah ternyata nih kebiasaan sederhana ini bukan sekedar pengisi waktu gitu teman Pro 2. Aktivitas yang melibatkan gerakan berulang dan stimulasi sensorik ini dapat membantu otak untuk mengalihkan perhatian dari tekanan yang sedang dirasakan, sehingga muncul perasaan untuk lebih rileks gitu ya. Ini kalau dikutip dari The Economic Times, salah satu contoh aktivitas yang banyak dilakukan adalah memencet gelembung udara atau bubble wrap. Okay? Tuh, kalau kita suka kita peletek-peletekin kan tuh, yang biasanya jadi bungkus untuk paket ya yang kita terima. Ya belanja online tuh dapat tuh biasanya bubble wrap-nya ya. Nah, para ahli psikologi ini menjelaskan kalau sentuhan, gerakan dan suara gitu, pop gitu kan, yang dihasilkan ini ternyata memberi umpan balik langsung kepada otak sehingga memicu munculnya sensasi puas dalam waktu singkat. Fenomena ini juga dapat ditentukan nih pada aktivitas lain gitu ya. Seperti misalnya mainin fidget toys ya kan, atau juga meremas stress ball, merajut, menggambar pola berulang, atau sekedar memutar pena di tangan gitu ya. Aktivitas ini membantu mengalihkan fokus dan pikiran yang penuh tekanan sekaligus memberikan kesempatan gitu untuk otak beristirahat sejenak. Nah, para ahli ini menyatakan nih kalau otak manusia cenderung menyukai aktivitas yang memberikan hasil secara langsung. Ketika seseorang menyelesaikan tindakan sederhana nih, otak menerima sensasi pencapaian kecil yang memicu rasa puas. Respon inilah nih yang membuat aktivitas sederhana ini terasa menyenangkan dan ingin diulang, teman berdua ya. Tapi walaupun demikian nih, mereka mengingatkan nih kalau kebiasaan ini bukan merupakan terapi untuk mengatasi gangguan kecemasan atau stres berat. Aktivitas sensorik ini hanya dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu mengelola stres dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau emang stresnya udah berat banget atau udah punya gangguan kecemasan, sebaiknya menemui psikolog gitu ya. Oke, informasi ini saya ambil dari rri.go.id.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Ayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2FM.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih?

di Cimahpar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman Pro 2, mau request dong lagunya Feel So Good dari Air Project. Kalau ada tolong diputerin ya kak, lagunya spesial buat kakak aja. Thank you, you're welcome. Ada lagi, boleh request gak kak? Boleh ya, ini dari Apri. Oke, dari Apri ya. Halo Apri, pengen dengerin lagunya Isyana Sarasvati dong, yang Tetap Dalam Jiwa. Lagunya untuk Abdul, buat Husbi, dan juga buat Kusniati. Thank you, you're welcome. Siap, kita putar aja langsung ya. Ini sekarang Air Project dulu, Feel So Good. Setelah itu ada Isyana Sarasvati. Oke.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 bersama saya, Reddy.

Si yang pertama teman Pro 2, Veda Ega Pratama meraih hasil positif pada ajang Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sensering hari Minggu 12 Juli 2026. Pembalap Honda tim Asia itu menutup balapan di posisi ke-8 setelah sempat tercecer hingga urutan ke-16. Balapan sejauh 23 putaran tersebut dimenangkan oleh Brian Uriete. Pembalap Red Bull KTM Ajo tersebut unggul atas Maximo Quelles, sedangkan Marco Morelli finish ketiga. Capaian itu melanjutkan performa kompetitif Veda sepanjang akhir pekan di Jerman. Sebelum balapan, pembalap asal Gunung Kidul itu sempat menjadi yang tercepat pada sesi praktis hari Jumat 10 Juli 2026. Meskipun demikian, hasil kualifikasi tersebut membuat Veda harus memulai balapan dari posisi ke-13. Sementara itu, Uriete langsung menguasai balapan sejak berhasil merebut pole position. Kita ke informasi selanjutnya, teman Pro 2, kiper timnas Inggris Jordan Pickford menegaskan siap menghentikan gempuran serangan Argentina pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Pickford pun mengaku sangat antusias menghadapi bintang Argentina, Lionel Messi. Pickford mengatakan bagi Inggris akan menjadi pengalaman yang luar biasa jika mampu mengalahkan Messi dan Argentina. Namun ia menegaskan fokus Inggris tetap tertuju pada permainan tim secara keseluruhan. Dalam kesempatan itu, penjaga gawang Everton tersebut juga menyinggung kemungkinan kemenangan pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Ia berharap pertandingan semifinal Inggris versus Argentina berlangsung dalam suasana yang sportif. Menurutnya, duel besar seperti Inggris melawan Argentina seharusnya menjadi tontonan yang bisa dinikmati seluruh pencinta sepak bola. Pickford turut memberikan pujian kepada kiper Argentina, Emiliano Martinez. Ia menuturkan telah mengenal kualitas Martinez sejak masih memperkuat Arsenal. Saat membahas Messi, Pickford mengungkapkan sangat mengagumi peraih gelar Ballon d'Or terbanyak itu sejak masih kecil. Karena itu, ia merasa pertandingan nanti akan menjadi pengalaman yang sangat spesial. Dan teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk edisi hari ini, hari Selasa 14 Juli 2026. Dan akhirnya saya Reddy mengucapkan terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke rangkaian acara selanjutnya. Selamat siang.

Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

dengan Folded ya, spesial buat teman Pro 2 semuanya tentunya. Masih di Santai Siang, masih bareng saya Ready. Kita baca dulu ya WhatsApp yang masuk. Ini ada Titan. Halo Titan, request lagunya Yongka yang judulnya Blue buat Deva. Cepat sembuh ya. Aduh, Deva sakit apa nih? Mudah-mudahan cepat sembuh ya Deva. Lalu juga ada lagi ini dari Tiara. Halo Tiara, pengen dengerin lagunya Jiwa Yang Bersedih dari Gea Indrawari. Kalau ada tolong diputerin ya Kak, lagunya spesial buat kakak aja yang lagi siaran. Salam kenal dari aku. Oke, siap. Jiwa Yang Bersedih ada di playlist saya putarkan. Yongkainya ngantri dulu ya, sabar ya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

Lego House ya, dari Ed Sheeran, teman Bro 2, untuk teman Bro 2 semuanya di santai siang sampai jam 3 sore nanti masih ada Reddy yang akan mengudara menemani teman Bro 2 semuanya ya. Teman Bro 2, perkembangan teknologi gitu ya, terutama teknologi digital ini telah mengubah cara kita gitu untuk melakukan transaksi sehari-hari ya. Kalau dulu nih uang tunai kan jadi pilihan utama, kalau sekarang kayaknya pembayaran non tunai ini atau cashless gitu ya, ini semakin banyak digunakan. Membeli makanan, membayar transportasi, sampai melunasi tagihan, ini udah dapat dilakukan hanya lewat smartphone kita atau telepon genggam ya. Kehadiran teknologi ini membuat proses transaksi tentunya berjalan jadi lebih cepat dan praktis. Nah, tren pembayaran digital ini juga terus meningkat nih dalam beberapa tahun terakhir. Dompet digital, mobile banking, dan kartu debit ini menjadi pilihan masyarakat karena menawarkan kemudahan dan juga efisiensi. Di berbagai kota gitu, termasuk di Bogor, penggunaan kris atau kiris gitu kini sudah menjadi pemandangan yang umum gitu. Pedagang kaki lima, warung makan, sampai pelaku UMKM ini juga sudah menyediakan layanan pembayaran digital bagi pelanggan mereka. Selain praktis, transaksi non tunai ini juga dianggap lebih aman gitu teman Bro 2, dibandingkan dengan membawa uang tunai dalam jumlah besar, dan riwayat transaksinya juga tercatat otomatis. Ini yang bikin masyarakat lebih mudah lah untuk mengelola keuangan jadi lebih baik. Tapi dibalik berbagai keuntungan ini muncul pertanyaan nih mengenai kesiapan masyarakat untuk hidup tanpa uang tunai. Nah, ini dia. Salah satu tantangan terbesar adalah pemerataan akses internet dan juga jaringan telekomunikasi ya. Karena di sejumlah daerah koneksi yang belum stabil ini masih menjadi hambatan dalam melakukan transaksi digital. Tingkat literasi digital masyarakat juga berbeda nih, yang menjadi perhatian tersendiri. Sebagian masyarakat, khususnya kalangan lanjut usia, ini masih merasa lebih nyaman menggunakan uang tunai saat bertransaksi. Sementara di sisi lain nih, meningkatnya transaksi digital juga turut diikuti ancaman kejahatan cyber seperti phishing dan juga pencurian kode OTP. Karena itu nih, masyarakat juga perlu menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, dan data pribadi agar terhindar dari penipuan. Ya, literasi ini penting, literasi digital. Makanya nih, kalau teman Pro 2 browsing terus ada yang ngirim, ini nih link di sini aja nih, beli kode ini untuk beli top up game misalnya, lebih aman gitu. Hati-hati, jangan langsung diklik juga. Perhatikan baik-baik, atau download aplikasi gitu ya. Siapa tahu nanti itu di dalamnya ada orang jahat yang mensusupkan program semacam malware gitu yang bisa mencuri data-data kita. Bahaya. Oke, informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

Nabila dan Andi Rianto, sang Dewi teman Pro 2, ini mengudara menemani teman Pro 2 di jam 12 pas. Dan ini waktunya saya untuk memutarkan lagu-lagu yang bernuansakan religi islami dulu ya di ruang dengar teman Pro 2 ya. Karena untuk hari ini kumandang azan zuhur jatuh di jam 12 lewat 1 kalau gak lewat 2 ya kalau gak salah saya lupa ya. Oke, untuk itu saya akan putarkan dulu lagu-lagu religi yang bernuansakan islami tentunya di ruang dengar teman Pro 2. Sambil kita juga bersiap-siap ya, yang punya kewajiban menunaikan ibadah sholat, sholat dulu ya, setelah itu baru istirahat dan makan. Oke, ini ada dari Marcel, Tawakal judul lagunya ya, spesial buat teman Pro 2 semuanya, so stay tuned.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Mengharapkan surga tapi mengabaikan sholat, itu ibarat menunggu kereta api tiba di bandara.
2: Teman terbaik kamu.

kamu teman Pro 2 ya, masih di Santai Siang ya, dan lagu-lagu yang bernuansakan religi islami juga sudah saya hadirkan di ruang dengar teman Pro 2. Ini berarti waktunya teman Pro 2 untuk istirahat dan makan. Jangan lupa ya, yang belum sholat ya sholat dulu, tunaikan kewajiban dulu baru ya. Nah, sambil menemani teman Pro 2 makan siang gitu ya, ataupun juga beristirahat ya, saya akan putarkan lagu-lagu yang asik di ruang dengar teman Pro 2, juga informasi-informasi menarik yang akan saya hadirkan di ruang dengar teman Pro 2 tentunya ya. Nah, tapi kalau buat teman Pro 2 nih yang mau request lagu favoritnya, silakan langsung saja WhatsApp di 0811 111 5222, atau juga teman Pro 2 bisa manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Oke, saya tunggu requestan dari teman Pro 2. Nanti setelah beberapa lagu berikut ini, saya masuk ke informasi untuk menemani teman Pro 2 di makan siang ini ya, di jam makan siang ini. Oke, stay tune.

yang belum kamu tahu. Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres, akhirnya rambut kamu rontok.

Sal Priadi teman Pro2 ya, Foto Kita Blur itu judul lagunya dari Sal Priadi. Oke. Okay? Nah, teman Pro2 memasuki musim kemarau kayak gini gitu ya. Cuaca yang lebih panas, kelembapan udara yang rendah dan juga meningkatnya resiko tubuh kehilangan cairan ini juga tentunya semakin tinggi gitu ya. Ini banyak orang yang masih menganggap gitu kalau rasa haus sebagai satu-satunya tanda tubuh membutuhkan air. Padahal ketika rasa haus itu muncul nih, tubuh sebenarnya sudah mulai mengalami kekurangan cairan teman berdua. Ya, jika dibiarkan gitu ya, ini bisa berbahaya untuk tubuh kita. Dehidrasi ini dapat mempengaruhi konsentrasi, menurunkan stamina hingga mengganggu fungsi organ tubuh. Dehidrasi ini nggak hanya terjadi pada mereka yang beraktivitas berat di luar ruangan saja gitu ya. Enggak nih teman berdua ya. Tapi juga pekerja kantoran, pelajar hingga lansia juga berisiko mengalaminya, terutama kalau lupa minum karena terlalu sibuk beraktivitas atau berada di ruangan pendingin udara yang dapat mempercepat penguapan cairan gitu ya dari tubuh gitu teman berdua ya. Nah, beberapa tanda awal dehidrasi yang perlu diketahui antara lain ini mulut dan bibir ini terasa kering gitu ya teman berdua, warna urin ya atau air pipis kita ini menjadi lebih pekat, tubuh terasa lemas, pusing dan juga sulit berkonsentrasi nih. Itu jadi beberapa tandanya ya. Juga ada frekuensi buang air kecil yang berkurang. Pada kondisi yang berat, dehidrasi ini dapat menyebabkan detak jantung meningkat gitu teman berdua ya. Ini juga yang jadi berbahaya untuk beberapa orang gitu ya. Selain itu juga tekanan darah jadi menurun, bahkan memicu pingsan gitu. Makanya nih teman berdua, buat teman berdua yang mungkin bekerjanya di dalam ruangan ber-AC, tidak merasa haus, tidak keringetan, jangan salah, menjaga cairan tubuh ini penting. Karena semakin kita berada di ruangan ber-AC yang dingin gitu, kita semakin gak tahu sebenarnya cairan tubuh kita ini berkurang seberapa banyak gitu teman berdua ya. Jadi jangan lupa nih, abis makan ya, sekarang ini lagi di kantin kan, makan langsung minum air putih dulu ya teman berdua. Setelah minum air putih baru tuh kalau mau minum kopi boleh, mau apa namanya, ngeteh boleh ya, tapi jangan lupa minum air putih dulu untuk mengganti cairan tubuh yang telah hilang saat tadi kita dari jam 8 mungkin berada di ruangan yang ber-AC gitu. Oke, okay? Informasi ini teman berdua saya ambil dari rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

digital saat ini gitu ya, teman Pro 2, dan media sosial juga sepertinya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari gitu ya. Ini banyak pengguna media sosial yang masih beranggapan kalau menghapus sebuah account ini berarti menghilangkan seluruh jejaknya. Padahal nih, teman Pro 2, konten yang pernah dipublikasikan bisa saja telah disimpan oleh pengguna lain nih, diarsipkan oleh mesin pencari, atau malah tersebar melalui tangkapan layar atau screenshot gitu, teman Pro 2 ya. Artinya, apa yang sudah diunggah hari ini dapat muncul kembali di masa depan nih, bahkan ketika pemilik account ini sudah melupakannya gitu, teman Pro 2. Ini biasanya orang bilangnya jejak digital gitu ya. Ini merupakan rekaman aktivitas seseorang di internet yang terbentuk dari berbagai interaksi, seperti unggahan di media sosial, komentar, riwayat pencarian, transaksi daring gitu ya, hingga penggunaannya hingga penggunaan berbagai aplikasi gitu ya. Jejak ini dapat membentuk citra digital seseorang yang nantinya menjadi salah satu sumber informasi untuk pihak lain. Makanya nih, teman Pro 2, penting ya sebelum kita mengupload sesuatu, melakukan sesuatu di dunia maya atau di internet gitu ya, di digital, pikirkan dulu teman Pro 2 dengan baik-baik ya. Karena kita gak ada yang tahu ke depannya gitu. Bisa jadi yang kita omongkan sekarang gitu, atau yang kita lakukan sekarang, jejak digitalnya terekam, ini bisa menjadi sesuatu yang besar atau sesuatu yang merepotkan di masa yang akan datang. Makanya nih, lebih bijak gitu dalam bermedia sosial ataupun juga di dunia maya gitu, di internet ya, lebih bijak, lebih pikirkan kembali nih teman Pro 2 matang-matang, apakah yang kita lakukan hari ini di media sosial atau di dunia digital adalah sudah yang paling baik untuk kita lakukan. Oke, pikirkan kembali. Oke, itu informasinya saya ambil dari rri.co.id. It was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other, thinking orange skies, feeling super childish. No Donald Glover, missed call from my mother.

Dido, teman Produa, White Flag, spesial buat teman Produa semuanya tentunya ya. Di Santai Siang, untuk edisi kali ini tentunya masih ada saya, Reddy, yang mengudara menemani teman Produa semuanya ya. Kita baca dulu WhatsApp yang masuk, ada Kerada. Halo Kerada, pengen dengerin lagunya Salma Salsabil yang judulnya Berharap Pada Timur. Kalau ada lagunya, tolong diputerin dong, katanya gitu tuh, dong. DOO-nya banyak banget ya, dong, katanya ya. Siap. Nanti saya cariin dulu ya. Lalu juga ada lagi ini dari Riaz. Riaz, pakai Z ya, Riaz. Pengen dengerin lagunya Malik and the Essential yang kita bikin romantis. Lagunya spesial buat aku aja kak, lagi jam istirahat nih, masih nyantai katanya. Oke, siap. Buat yang lagi istirahat jangan lupa minum air putih itu tadi ya. Oke, ada lagi juga dari Jule ya. Halo Jule, pengen request lagunya Oasis, Don't Look Back in Anger. Kalau ada tolong diputerin bang, thank you, you're welcome. Siap, nanti saya cek dulu ya, saya cariin ya. Kalau sekarang kita ke Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil.

Apapun yang kita lakukan, selalu ada orang yang tidak menyukainya. Kita tidak bisa membuat semua orang setuju dengan opini yang kita miliki. Kita tidak akan pernah bisa membuat semua orang melihat melalui sudut pandang kita. Haters akan selalu ada, dan cara terbaik menghadapi haters adalah dengan tidak menghadapinya. Sahabat kreatif, berdebat dengan haters hanya akan membuat kita terlihat bodoh. Namun, haters akan selalu menikmatinya.

106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Ini masih di santai siang tentunya, masih bareng saya Ready, masih sampai jam 3 nanti waktu saya untuk mengudara menemani teman Pro 2 semuanya ya. Nah, teman Pro 2, debut film live action Moana di layar lebar ini belum mampu memenuhi ekspektasi ternyata yang mengiringi perilisannya secara global 10 Juli 2026 kemarin ya. Adaptasi dari The Walt Disney Company ini mencatat pembukuan yang lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan sejumlah pengamat industri. Produk film ini disebut menghabiskan dana sangat besar ya, mencapai sekitar $250 juta Amerika Serikat. Tapi memang pemasukan dari pasar Amerika Utara pada akhir pekan pertamanya ini ternyata baru menyentuh angka sekitar $43 juta Amerika Serikat. Di luar Amerika Serikat dan Kanada, film ini berhasil mengumpulkan pendapatan tambahan dari puluhan negara nih. Walaupun demikian, memang total pemasukan global sebesar $95 juta Amerika Serikat masih dinilai belum cukup untuk menutupi biaya produksi yang besar. Film ini kembali menghadirkan sebagai Maui, karakter yang sebelumnya menjadi favorit penonton gitu ya. Sementara itu artis muda Australia dipercaya gitu memerankan Moana dalam versi terbaru ini. Penampilan Kathleen Lagaya ini mendapat apresiasi nih karena dinilai berhasil menghadirkan semangat petualangan khas karakter Moana. Namun respon dari para kritikus terhadap keseluruhan film ini memang justru cenderung kurang menggembirakan gitu teman berdua. Sejumlah analis industri ini memperkirakan nih kalau film ini berpotensi mencatat kerugian yang cukup besar, bahkan jika pendapatan global terus meningkat. Angka pemasukan yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas ini ternyata masih terbilang tinggi. Gitu teman Pro 2 ya. Ya, film live action atau adaptasi dari serial animasi nggak selalu berjalan sukses memang ya teman Pro 2 ya. Banyak juga nih film live action yang diangkat dari cerita film kartun atau animasi gitu ya, yang gagal juga banyak ya. Oke, ini informasinya teman Pro 2 saya ambil dari rri.co.id.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Young, Wild and Free. Ini spesial buat teman Pro 2 semuanya ya, dari Wiz Khalifa featuring Snoop Dogg. Spesial ya. Ini lagunya asik banget ya, seru, apalagi untuk para penggemar lagu hip hop ya. Oke, kita ngomongin tentang makanan nih sekarang nih teman Pro 2 ya. Kita ngomongin tentang coklat gitu ya. Coklat ini kan memang menjadi salah satu makanan favorit masyarakat di berbagai belahan dunia ya, karena cita rasanya yang khas dan mampu meningkatkan suasana hati. Nah, di balik kenikmatannya nih, muncul anggapan kalau coklat juga ternyata bermanfaat bagi kesehatan, terutama untuk menjaga kesehatan jantung ya. Nah, ini dikutip dari nationalgeographic.com, ada sejumlah penelitian yang menunjukkan kalau biji kakao ini mengandung ratusan senyawa aktif alami. Salah satunya adalah flavanol. Senyawa ini diketahui memiliki potensi membantu menjaga tekanan darah, kadar kolesterol, dan juga mendukung fungsi pembuluh darah sehingga dapat menurunkan resiko penyakit kardiovaskular ya. Walaupun demikian nih, para ahli juga menegaskan kalau manfaat tersebut berasal dari kandungan kakao, bukan dari coklat secara umum ya. Sebab sebagian besar produk coklat yang beredar di pasaran ini udah dicampur dengan gula, lemak, susu ya, dan juga berbagai bahan tambahan yang dapat mengurangi nilai gizinya gitu teman Pro 2. Nah, beberapa penelitian juga menunjukkan gini, kalau flavanol ini berpotensi meningkatkan sensitivitas insulin sehingga dapat membantu menurunkan resiko diabetes tipe 2. Selain itu, senyawa ini juga diduga mampu menjaga fungsi otak dengan meningkatkan aliran darah ke jaringan otak. Ya, walaupun manfaat ini memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut gitu ya. Nah, para peneliti ini mengingatkan nih teman Pro 2, kalau hasil penelitian mengenai flavanol ini umumnya diperoleh melalui suplemen atau ekstrak kakao dengan kadar tinggi, bukan dari konsumsi coklat batangan gitu ya. Nah, untuk memperoleh jumlah flavanol yang sama dari coklat, seseorang ini harus mengkonsumsi dalam jumlah besar yang justru meningkatkan asupan gula dan juga kalorinya. Jenis coklatnya juga menentukan kandungan manfaat yang diperoleh nih. Coklat hitam atau dark coklat gitu ya, dengan kadar kakao tinggi, ini umumnya mengandung lebih banyak flavanol dibandingkan coklat susu. Sedangkan coklat putih hampir tidak memiliki senyawa ini karena dibuat tanpa bahan padat biji kakao. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi kakaonya benar banyak, tapi kalau coklat kan sudah diproses lagi ya, udah ditambah susu, udah gula. Nah, ini yang merusak atau mengurangi flavanolnya tadi gitu teman Pro 2 ya. Nah, informasi ini saya ambil dari rri.co.id. Kalau teman Pro 2 pengen baca lebih detail, langsung kunjungi website kami aja ya, rri.co.

0: Udah tahu belum? Suka membaca komik bisa membuat seseorang berpikir lebih kreatif dan lebih baik dalam menganalisis masalah, juga meningkatkan kemampuan verbal. Faktanya, yang baca komik itu bukan hanya anak-anak, tapi juga orang dewasa. Membaca komik memiliki manfaat positif, tapi yang paling penting sih, jangan sampai lupa waktu juga ya.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

untuk Anwar ya. Anwar pengen dengerin lagunya T5 Big Family yang One in a Million. Kalau ada puterin siap ya. Lalu juga ini ada dari Rahma. Halo Rahma, pengen dengerin lagu Driver License yang Olivia Rodrigo. Tolong diputerin. Oke, ada lagi. Masih bisa request nggak bang? Masih, boleh banget. Aku mau dengerin lagunya Aku JJ yang judulnya Lihat Kebunku Taman Bunga. Oke, siap. Dan buat teman Pro 2 juga yang mau request dan belum sempat request gitu ya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811111532 atau manfaatkan fitur live chat yang ada di aplikasi RRI Digital buat teman Pro 2 yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi RRI Digital ya. Kalau yang lewat WhatsApp jangan lupa cantumkan nama, lokasi di mana Anda berada dan juga usia ya. Nanti yang saya sebutin cuma namanya doang kok. Ini buat data kita aja ya. Oke, ini dia kalau gitu saya putarkan dulu T5 Big Family, One in a Million. Enjoy.

untuk teman pro 2 semuanya ya, Bird of a Father. Oke, okay. Teman pro 2, ini ada kabar nih dari penyanyi Korea Selatan G-Dragon yang ditunjuk sebagai duta kehormatan untuk sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO yang akan digelar di Busan 19-29 Juli 2026 ya. Ini kalau dikutip dari Korean Heritage Service, ini penunjukan ini diumumkan pada Jumat 3 Juli 2026 ya, sebagai bagian dari upaya memperkenalkan penyelenggara sidang kepada masyarakat global ya. Nah, pemilihan G-Dragon ini didasarkan pada pengaruhnya yang luas di dunia musik dan budaya populer ya. Sosoknya ini dinilai mampu menjangkau generasi muda sekaligus meningkatkan perhatian publik terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya dunia. Dalam perannya sebagai duta kehormatan nih teman pro 2, G-Dragon ini akan terlibat dalam berbagai kegiatan nih, seperti promosi menjelang dan selama pelaksanaan sidang. G-Dragon juga akan menyampaikan pesan mengenai pentingnya menjaga warisan budaya bagi generasi mendatang gitu ya. Korean Heritage Service juga menyebut nih kalau kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan kampanye pelestarian warisan dunia. Kehadiran figur publik ini dengan pengaruh internasional gitu ya, dinilai mampu mendorong partisipan masyarakat dari berbagai negara gitu teman pro 2 ya. Oke, itu informasinya nih, keren banget ya G-Dragon ya, jadi ditunjuk sebagai duta kehormatan gitu ya untuk sidang ke-48 Komite Warisan Dunia UNESCO ya. Informasi ini teman pro 2 saya ambil dari rri.co.id.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini ada kabar duka ya dari dunia perfilman internasional. Aktor veteran asal Selandia Baru, Sam Neill, ini yang mungkin teman Pro 2 ingat, dia adalah bintang film Jurassic Park. Ini meninggal dunia, teman Pro 2, pada usia 78 tahun di Sydney, Australia, hari Senin kemarin, teman Pro 2, 13 Juli 2026 ya. Kabar duka ini diumumkan melalui akun Instagram resmi milik sang aktor. Dalam pernyataan keluarga, Neil disebut meninggal dunia didampingi orang-orang terdekatnya. Keluarga ini juga menyebut kepergian Neil ini terjadi secara mendadak dan tidak terduga nih. Meski demikian, mereka bersyukur karena sang aktor sempat dinyatakan bebas dari kanker sebelum meninggal dunia. Pihak keluarga juga menyampaikan apresiasi kepada tim medis di rumah sakit swasta Saint Vincent's yang telah memberikan perawatan nih. Mereka meminta publik menghormati privasi keluarga di tengah masa berkabung. Dan penyebab meninggalnya Neil ini tidak diumumkan memang secara resmi. Sebelumnya aktor ini sempat mengungkap kalau dirinya didiagnosa mengidap angioimmunoblastik T-cell limfoma stadium 3. Ini adalah salah satu jenis kanker darah ya. Di tahun 2022 ia mengumumkan itu nih. Beberapa waktu lalu juga Neil sempat menyampaikan kalau dirinya telah berhasil melewati pengobatan nih. Neil pun sudah dinyatakan bebas dari kanker itu. Sam Neill ini lahir dengan nama Nigel John Dermot Neil pada 1947 di Omagh, Irlandia Utara. Ia pindah ke Selandia Baru bersama keluarganya di tahun 1954 ketika sang ayah yang berasal dari Selandia Baru menyelesaikan tugas militernya di Inggris. Nama Sam ini mulai digunakan sejak usia 12 tahun nih, ketika merasa lebih nyaman dengan nama tersebut dibandingkan nama lainnya, Nigel gitu ya. Keputusan ini kemudian menjadi bagian dari identitasnya sepanjang karir di dunia hiburan, teman Pro 2 ya. Namanya ini mulai dikenal luas setelah sejumlah film seperti Sleeping Dog di tahun 1977, My Brilliant Career di tahun 1979, The Hunt for Red October di tahun 1990, hingga Event Horizon di tahun 1997 ya. Ia juga tampil dalam serial populer Peaky Blinders gitu, teman Pro 2. Namun karakter yang paling melekat bagi penonton itu tentu perannya sebagai Dr. Alan Grant dalam film Jurassic Park di tahun 1993 ya. Ini turut berbelasungkawa tentunya ya, dan dunia hiburan internasional merasa kehilangan dengan aktor yang satu ini. Informasi ini saya ambil dari rri.co.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Skyfall, teman Bro 2 dari Adele. Spesial tentunya untuk teman Bro 2 ya, di akhir-akhir dari segmen di Santai Siang ya. Karena tugas saya menemani teman Bro 2 nih kurang lebih tinggal ada sekitar 15 menit ke depan ya. Oke, buat teman Bro 2 yang mau request juga tentunya masih boleh ya, masih bisa ya. Saya akan bacakan dulu beberapa request yang ada. Ini dari Imas. Halo Imas, pengen dengerin lagunya Yovie Widianto Tulus sama Glenn Fredly yang judulnya Aduh Rayu. Lagunya spesial buat Alan dan juga buat Siska aja. Thank you, you're welcome. Ada lagi juga dari siapa ini? Dede, halo Dede. Dede di Bojonggede ya, pengen dengerin lagunya Andin yang judulnya Naksir. Buat seseorang aja nih, mudah-mudahan lagunya relate katanya. Oke, thank you ya untuk rekomendasi lagunya ya. Saya putarkan yang Aduh Rayu dulu deh ya. Setelah ini Andin yang Naksir cocok kayaknya. Abis Aduh Rayu terus Naksir ya kan? Cocok nih kayaknya. Oke, buat teman Bro 2 yang masih mau request boleh silakan langsung aja WhatsApp di 0811111522 atau juga bisa manfaatkan fitur live chat di aplikasi RRI Digital.

0: Tahu nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Dua in Your Eyes ini menjadi lagu terakhir ya, salah satu lagu terakhir sebelum saya pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2. Karena sekarang sudah menunjukkan pukul 14:54. Ini artinya saya harus pamit undur dari ruang dengar teman Pro 2. Setelah ini akan ada Adam yang menemani teman Pro 2 di sore ceria sampai jam 7 malam ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak teman Pro 2 untuk bersamaannya sejak jam 10 tadi. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata selama saya mengudara menemani teman Pro 2. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Thank you semuanya.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. What's up teman Pro 2? Ada Adam di sini yang siap menemani sore ceria lo teman Pro 2. Ketemu lagi, kemarin gue libur dan sekarang gue balik lagi nemenin lo teman Pro 2. Gimana, kangen enggak sama gue ditinggal sehari? Enggak ya. Kalau gue sih kangen ya nemenin lo teman Pro 2. Anyway, teman Pro 2, ini hari Selasa. Hari kedua di minggu ini teman Pro 2, gimana udah mulai muak dengan pekerjaan, dengan kuliah? Jangan dong, harus tetap semangat teman Bro 2. Kalau udah mulai capek, istirahat. Jangan menyerah, ya gak sih? Oke deh teman Bro 2, seperti biasa gue bakal nemenin lo dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru yang nantinya bakal gue bagiin teman Bro 2. Tapi sebelum itu, kita dengerin dulu satu lagu enak yang mau lewat. Ada EA dengan dia.

0: Naksir dari Andin, teman berdua. Enak ya lagunya ya teman berdua. Emang lagu-lagu berdua FM tuh gak pernah gak enak ya sih. Anyway teman berdua, ada info seru nih buat, terutama buat lo yang jadi pelaku UMKM teman berdua. Karena Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI ini, Kusnunia Halim atau yang biasa disapa dengan Mbak Nunik gitu teman berdua, itu meminta Kementerian Usaha Kecil, Usaha Mikro Kecil dan Menengah maksud saya, memperkuat pelatihan dan pembinaan bagi para pelaku UMKM teman berdua, supaya bisa naik kelas dan dapat kepercayaan dari perbankan teman berdua. Karena menurut dia, pihaknya tuh mendapat banyak apresiasi dari para pelaku UMKM yang memiliki usaha yang berjalan baik sebenarnya, tapi ditolak memperoleh kredit bank nih karena berbagai faktor. Kayak misalnya nggak memiliki anggunan, nggak ada laporan keuangannya, sampai dengan belum punya legalitas usaha yang lengkap teman berdua. Dan karena itu, kata Mbak Nunik, para pelaku UMKM ini beralih ke pinjaman informal gitu, kayak rentenir, pinjaman online gitu teman-teman berdua, yang berbunga tinggi, yang agak meresahkan juga sebenarnya teman berdua. Maka dari itu butuh nih yang namanya asistensi melalui ya tadi itu pelatihan, pembinaan gitu, supaya UMKM bisa lebih mengerti, pelaku UMKM ya maksud gue, bisa lebih ngerti gitu apa yang harus dilakukan supaya pinjamannya bisa tembus teman berdua, kredit usahanya bisa lolos gitu teman berdua.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Dari 3 orang di dunia, lebih dari 2 di antaranya adalah pengguna media sosial. Ada ratusan juta konten yang diupload setiap harinya, dan di balik setiap konten ada ide, kreativitas, dan peluang cuan yang terus berjalan. Konten sekarang bukan cuma hiburan, tapi juga bisa jadi sumber penghasilan. Mulai jadi konten kreator, live shopping, sampai UMKM yang manfaatin media sosial buat ngejangkau lebih banyak orang. Aktivitas di dunia digital ngebuka cara baru buat kerja dan berkarya dengan sistem yang lebih fleksibel. Teknologi bikin kita punya ruang buat terus belajar, berkembang, dan berdiri di kaki sendiri. Jadi, media sosial bukan cuma buat scroll, tapi juga buat berkarya, jalanin usaha, dan yang pasti, nambah peluang

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2 kalau ngomongin MBG ya, teman Pro 2, itu kan barang-barang, bahan-bahan makanannya tuh bisa banget sebenarnya dibelanjakan dari UMKM-UMKM yang ada gitu, teman Pro 2. Nah, oleh karena itu, teman Pro 2, Menteri Keuangan ya, Purbaya Yudi Sadewa itu menyampaikan bahwa pemerintah mendorong SPPG nih, Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi gitu, untuk memberdayakan sentra produksi rakyat atau badan usaha milik desa, BUMDes, teman Pro 2. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM serta pemasok pangan lokal, teman Pro 2, untuk memperkuat rantai pasok program MBG ini, teman Pro 2. Dan menurut dia langkah itu bertujuan untuk memperbaiki rantai pasokan dan meningkatkan kapasitas logistik program MBG, sekaligus memastikan bahwa bahan pangan itu diserap langsung dari produsen di sekitar lokasi SPPG. Seru banget ya, teman Pro 2. Memang satu program bisa punya banyak manfaat gitu, teman Pro 2. Di satu sisi manfaat untuk penerima manfaatnya langsung gitu, teman Pro 2, dan di sisi lain itu bisa menjadi roda penggerak perekonomian, salah satunya dengan memberikan kesempatan untuk UMKM, tadi BUMD dan lain sebagainya, untuk turut terlibat dalam prosesnya, teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

yang lo keluhkan, lo bisa banget nih sekarang teman Pro 2 menyampaikan semuanya ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, di mana lo bisa sampaikan keluhan, pertanyaan dan juga aduan yang nantinya bakal kita teruskan ke pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Lo bisa sampaikan itu semua di 0811-1115-222, itu punya Pro 2, salah. 081-5x4200 atau telepon di 0251-8312-450 teman Pro 2. Gue ulang sekali lagi ya, lo bisa WhatsApp ke WhatsApp Pro 1 di 081-5x4200 dan telepon di 0251-8312-450 gitu. Dan nantinya aduan lo bakal kita siarkan teman Pro 2 di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi. Walaupun jam siarnya cuma dari jam 9 sampai dengan jam 10, lo boleh ngaduin kapan aja dan di mana aja teman Pro 2. Langsung WhatsApp aja. Jadi gak perlu bingung, gak perlu pusing, gak perlu galau sendirian, karena sekarang sudah ada solusinya teman Pro 2. Ada Halo RRI.

Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di sore hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi pertama teman Pro 2, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara. Strategi jangka menengah yang dipilih adalah memperluas basis perpajakan melalui pemanfaatan data dan teknologi agar mampu menjangkau aktivitas ekonomi digital, shadow economy, serta sektor informal. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat penerimaan negara dari sektor kepabeaan dan cukai melalui digitalisasi layanan, peningkatan pengawasan audit, serta penindakan terhadap pelanggaran, termasuk pemberantasan impor ilegal dan peredaran barang kena cukai ilegal. Menurut pemerintah, langkah tersebut tetap dilakukan dengan menjaga iklim investasi, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Kita lanjut ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Park Eun-bin tengah mempertimbangkan tawaran untuk membintangi film baru berjudul Nam Eun-jung. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh agensinya Namco Actors yang menyatakan sang aktris telah menerima naskah dan saat ini masih meninjau tawaran tersebut. Apabila menerima proyek tersebut, Nam Eun-jung akan menjadi film layar lebar terbaru Park Eun-bin setelah berbagai proyek drama yang sukses. Hingga kini belum ada keputusan final terkait keterlibatannya maupun jadwal produksi film tersebut. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada sore hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat nih, teman Pro 2, baru aja melepas 1147 mahasiswa untuk mengikuti program Probidik Gema Jabar, yaitu adalah program

program mengajar 6 bulan di 364 SMK Teman Pro 2, terus ada 230 SMA, 116 SMK gitu, di 364 sekolah maksud gue ya, Teman Pro 2. Jadi terdiri atas 230 SMA, 116 SMK dan 18 SLB nih di berbagai wilayah di Jawa Barat, Teman Pro 2. Dan program ini tuh bertujuan untuk membantu mengatasi kekurangan guru gitu, Teman Pro 2, sekaligus tentunya memberikan pengalaman mengajar bagi para mahasiswa, Teman Pro 2. Dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, itu menegaskan bahwa guru itu berperan dalam membentuk karakter siswa dan mendorong peserta siap mengabdi gitu, termasuk di daerah-daerah pelosok. Dan program ini merupakan kolaborasinya Pemprov Jabar, Teman Pro 2, dan UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat gitu. Karena kan kita memang sedang mengalami yang namanya kekurangan tenaga pengajar ya, Teman Pro 2. Jadi ini bisa jadi salah satu solusi juga, Teman Pro 2. Selain itu kan, kalau lu tahu Tridharma Universitas itu salah satunya adalah pengabdian, Teman Pro 2, pengabdian pada masyarakat. Jadi ilmu yang sudah kita kumpulkan di universitas itu harus bisa diaplikasikan pada masyarakat gitu, Teman Pro 2. Jadi ini win-win solution banget sih menurut gua, Teman Pro 2. Menurut lo gimana, Teman Pro 2?

air itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu, warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan Rawagama

0: lembut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah. Aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar. Bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir. Tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau lagi ngomongin olahraga nih, teman Pro 2, kayak Piala Dunia yang lagi berlangsung gitu. Selain kemampuan fisik dan lain sebagainya, teman Pro 2, ada satu hal yang gak kalah penting nih sebenarnya ya, yaitu mental juara, teman Pro 2. Karena singa menjadi raja hutan bukan karena dia yang paling kuat, bukan juga karena dia yang paling cerdik, teman Pro 2, tapi karena dia punya mental yang beda sama binatang-binatang lainnya, teman Pro 2. Dan ini selaras dengan yang dikatakan sama wali kota Bogor nih, sekaligus ketua kontingen Porprov Jabar ke-15 2026, Jenal Mutakin, teman Pro 2, yang menekankan pentingnya mental juara kepada para atlet yang akan bertanding di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov, teman Pro 2. Menurutnya, kesiapan fisik dan teknik itu harus dibarengi dengan mental yang kuat supaya atlet mampu tampil maksimal pada saat pertandingan. Dia juga mengajak seluruh atlet untuk menjaga disiplin, fokus, dan juga sportivitas demi mewujudkan target prestasi Kota Bogor di Porprov 2026. Dan semangat juang serta kepercayaan diri itu dinilai jadi modal utama nih untuk meraih hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Kota Bogor tentunya, teman Pro 2. Menurut lo gimana, teman Pro 2? Apakah segitu berefeknya? Kalau menurut gue iya sih. Mental juara itu yang membedakan pemenang dan bukan, teman Pro 2. Oke, sekaligus gue mau muterin satu lagu requestan dari Kak Lara nih. Ada The Fate of Ophelia dari Taylor Swift. Enjoy!

Prodi FM, teman terbaik kamu, teman Prodi. Teman Prodi, kalau lu dengerin siaran gua nih tapi harus keluar dari wilayah Bogor Raya ini teman Prodi dan hilang sinyal, sekarang gua punya solusi untuk masalah itu teman Prodi. Karena ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi lu bisa dengerin siaran Prodi FM dari mana aja dan kapan aja teman Prodi. Langsung aja download aplikasinya, tersedia di Play Store dan juga App Store teman Prodi dan gratis tentunya gitu. Dan selain lu bisa streaming siaran Prodi RRI Bogor, lu juga bisa streaming siaran program lainnya yang ada di RRI gitu teman Prodi. Dan lo juga bisa manfaatin satu fitur yang namanya live chat, di mana lo bisa ngobrol sama sesama pengguna RRI Digital dan sama penyiarnya langsung live teman Prodi. Seru banget kan? Makanya langsung download sekarang.

The Reason dari Hoop Bang Stank teman berdua. Gokil banget ya lagunya, sumpah. Gue tuh setiap denger lagu itu tuh selalu apa ya, nostalgic teman berdua. Karena ini salah satu lagu yang juga menemani waktu-waktu tumbuh gue teman berdua gitu. Anyway teman berdua, ada satu striker yang lagi viral banget nih teman berdua. Selain jadi mesin gol, juga viral karena pola makannya yang barbar banget teman berdua. Erling Haaland gitu, minum susu mentah, raw milk ya teman berdua, terus makan steak. Yang banyak banget diomongin sebenarnya di media sosial gitu teman berdua. Dan muncul pertanyaan di kepala gue, aman gak sih kalau kita makan kayak Haaland gitu, yang 6.000 kalori per hari teman berdua. Dan ternyata teman berdua, itu tuh gak aman untuk ditiru orang-orang yang non-atlet gitu teman berdua, kayak gue gitu yang mageran. Itu jangan teman berdua, tidak boleh. Karena kebutuhan kalori orang dewasa tuh umumnya cuma 2.000 sampai dengan 3.000 kalori per hari gitu. Jadi kalau lu makan 6.000 tapi gak diimbangi dengan aktivitas fisik yang intens teman berdua, diet ini tuh beresiko menyebabkan kenaikan berat badan, obesitas, sampai dengan kolesterol tinggi teman berdua. Bisa juga peningkatan kadar purin, sampai gula darah ikut meningkat gitu. Dan karena itu teman berdua, jangan ditiru. Karena sebenarnya bagus buat orang lain, belum tentu bagus buat diri kita teman berdua. Sesuai porsinya aja lah ya.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Tidak hanya sepeda motor, produsen skuter klasik asal Italia ternyata pernah memproduksi mobil. Mobil ini diberi nama Vespa 400. Mobil berjenis mikrokar ini dibuat di Monaco pada tahun 1975. Ada yang punya?
1: Tempat sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Setelah gagal di Piala Dunia, teman Produ, Norwegia harus pulang ke kampung halaman. Tapi teman Produ, walaupun gagal lolos ya ke semifinal gitu, tersingkir di perempat final setelah kalah 1-2 dari Inggris, teman Produ, lebih dari 100 ribu warga Oslo, teman Produ, memadati Oslo untuk menyambut kepulangan timnas Norwegia dari Piala Dunia 2026 gitu. Dan para pemain kembali melakukan selebrasi khasnya Viking nih, teman Produ, Viking Row. Yang duk-duk row bersama para pendukung di depan Istana Kerajaan Norwegia, teman Produ. Karena walaupun tidak lolos, ini bisa dibilang salah satu pencapaian terbesarnya Norwegia setelah 28 tahun absen dari Piala Dunia, teman Produ. Ya, tetap diapresiasi lah, tetap dihargai, dan tetap bikin gua iri. Kapan negara gua bisa ikut Piala Dunia?

0: flu biasa doang ini, Ran.
1: Eh, jangan disepelein loh, Dit. Sekarang tuh lagi rame loh, super flu.
0: Hah? Super flu? Kayak di film superhero aja namanya.
1: Bukan loh, Dit. Kata WHO nih sama Kemenkes, ini tuh flu tipe AH3N2 yang nyebarnya cepet banget loh, Dit. Gejalanya juga mirip flu biasa, makanya sering gak disadari nih sama orang-orang.
2: Betul, super flu ini bukan penyakit baru. Tapi karena mudah menular, kita perlu lebih waspada dan gak perlu panik.
0: Jadi, kalau aku tetap nongkrong pas flu, bisa nularin orang ya?
2: Ya iya dong, terutama ke anak-anak, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah, Dit.
1: Tuh, makanya istirahat dulu, Dit. Maskernya dipakai dan rajin cuci tangan.
0: Oke deh, aku paham sekarang.
2: Ya udah, sekarang kamu cuci tangan. Karena yang bisa melindungi kita dan orang lain, ya diri kita sendiri.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, di era digital ini kan update informasi itu penting banget ya, teman Pro 2. Tapi tetap, teman Pro 2, lo gak boleh update dari sumber yang sembarangan, teman Pro 2. Gak boleh asal percaya sama informasi-informasi yang lo dapet gitu, teman Pro 2. Dan sekarang, teman Pro 2, udah ada website yang namanya rri.co.id, dimana lo bisa langsung akses dari smartphone lo, teman Pro 2. Gak perlu ribet, tinggal buka browser aja, ketik rri.co.id, dan semua info hits langsung ada di tangan lo. Mulai dari berita terkini, info musik, gaya hidup, sampai dengan kabar lokal, semuanya bisa lo akses lewat rri.co.id. Jadi kalau lo belum buka, teman Pro 2, mendingan lo cek sekarang, karena ini cepat, akurat, dan yang pasti terpercaya.

0: Eh, Sar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
1: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
0: Ah, kerja bakti lagi, capek tahu?
2: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
0: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
2: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
1: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
0: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
2: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
1: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
0: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
2: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
1: Yuk kak, dipegang sapunya, selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
0: Siap, hari ini aku ikut, demi kebersihan kampung kita.

Ini juga bisa dijadikan waktu rehat sejenak buat lo yang beragama muslim, teman bro dua, untuk beribadah sejenak di tengah aktivitas lo. Apapun aktivitas lo ya, teman bro dua. Oke deh, kalau gitu sebelum kita masuk ke Cahaya Kalbu, gue mau muterin lo satu lagu religi dulu nih. Ada solawat dari Hifzul Bilad, teman bro dua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak selalu yang kita inginkan itu adalah yang terbaik untuk kita, tetapi kita wajib berusaha untuk mendapatkan yang baik-baik setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak selalu yang kita inginkan itu adalah yang terbaik untuk kita, tetapi kita wajib berusaha untuk mendapatkan yang baik-baik setelah kita berusaha dengan sebaik-baiknya. Masih banyak saja yang belum berusaha, atau juga yang berusahanya masih santai-santai sambil menyepelekan, tetapi yang pengen hasilnya paling bagus, yang masih mengulur-ngulur waktu, yang masih nanti-nanti saja, gampang, nanti juga masih ada, nanti juga masih sempat. Nah, tapi ketika hasil yang didapatnya tidak seperti yang dia inginkan, yang dia harapkan, yang tidak seperti yang dia impikan, lalu dia dengan spontan menyalahi orang lain atau bahkan menyalahi Allah. Kenapa hasilnya seperti ini? Kenapa? Tetapi dia tidak melihat bahwa dirinya terlalu santai terhadap kehidupan ini. Dirinya pun terlalu santai dalam berdoa dan berterima kasih kepada Allah. Itu mungkin yang terjadi juga pada diri kita semua, terutama saya yang saat ini juga masih belajar bersama para sahabat. Kita masih terlalu santai dan menyepelekan kehidupan ini, terutama dalam prosesnya sampai dengan titik akhir Allah mencabut nyawa kita. Kematian itu hal yang pasti. Ya. Kegagalan itu pun sangat pendek, sangat dekat jaraknya dengan kita. Sangat tipis pembatasnya antara kita dengan kegagalan dari usaha yang kita lakukan. Ketika kita lengah, ketika kita menyepelekan sesuatu, maka saat itu pula terbuka lebar kegagalan pada diri kita. Baik itu kegagalan dalam pekerjaan, kegagalan dalam berkeluarga, kegagalan dalam mendidik anak, dalam bertindak sebagai ayah, kegagalan menjadi seorang ibu, lebih parahnya lagi gagal sebagai hambanya Allah yang selalu dekat dengan dia. Kepengen bahagia, kepengen senang, kepengen hidupnya kaya, kepengen punya ini, pengen punya itu. Bahkan yang sepanjang jalan kita lihat, pengen kita miliki. Boleh. Tidak ada yang salah, dan itu pun hal yang lumrah dan wajar. Karena fitrahnya kita memang manusia menjadi kaya seharusnya. Dan itu pun perintah Rasul. Tidak ada perintah Allah dan Rasulnya yang mengharuskan kita kaya, kita miskin, kita tidak berpunya sampai dengan kita mati. Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menjadi seorang yang kaya, tidak hanya kaya hati tapi juga kaya dalam keadaan materi, agar kita lebih bisa bermakna, bisa membantu, bisa bersedekah lebih banyak dan membantu banyak orang lain. Tadi ya, kepengen bahagia, kepengen senang hidupnya, kepengen kaya dan punya ini dan punya itu, boleh saja. Bahkan itu membuat hidup makin dinamis. Dan dengan niat yang baik, maka semua itu bisa sangat bermakna dan membantu buat orang lain. Asal niatnya kita itu baik untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, malah Allah akan ridho kepada kita. Terus dekatin Allah. Allah dulu untuk segala sesuatunya sebelum kita pergi kepada orang lain. Allah lagi ketika dalam prosesnya kita mendapati masalah,
kita mendapati sebuah peluang, kita mendapati sebuah kesempatan, Allah lagi, Allah terus, walaupun kita dalam keadaan yang gagal, keadaan yang belum sempurna, keadaan yang belum mencapai target kita, belum mewujudkan impian kita, Allah terus. Tapi ingat, ingat banget bahwa mendapatkan itu semua ada Allah yang maha mengaturnya, ada yang maha memberikannya, dan ada yang maha menjaganya. Jangan pernah lupa para sahabat, karena ada Allah yang maha mengaturnya. Bila kita memang fitrahnya ketika seorang berusaha, ketika seorang bekerja dengan keras, fitrahnya memang dia akan mendapatkan sesuatu yang dia usahakan itu. Tetapi bila kita bekerja dan berusaha dengan kerasnya itu bersama Allah, maka apa yang kita usahakan, proses itu, apa yang kita dapatkan nantinya, baik sesuai keinginan maupun tidak, itu mendapatkan pahala dan juga mendapatkan ridhonya Allah yang paling penting. Ada yang maha memberikannya, ada yang maha mengaturnya, ada Allah yang maha menjaganya. Ketika kita berusaha dengan keras, Allah mengaturnya untuk kita, Allah yang menyettingkannya, Allah yang menyetting waktunya buat kita yang pas supaya kita mendapatkannya, kita diberikan kemudahan buat mendapatkannya. Allah yang mengaturkan pertemuan kita dengan klien-kliennya kita. Allah yang maha mengatur kita dengan pasangan kita nantinya. Mengatur kita bertemu dengan jodohnya kita nih. Bagi teman-teman dan para sahabat yang belum memiliki jodoh, Allah yang mengaturnya pertemuannya. Biar Allah yang mengaturkan tempat pertemuannya, sampai dengan Allah mengatur rezekinya untuk bisa untuk menikah. Sungguh hebatnya Allah pun yang maha memberikannya, bukan siapa-siapa. Ketika kita yakin bahwa hanya Allah yang maha memberikan untuk kita, maka saat itu pula pintu rezeki terbuka buat kita. Sekarang Allah tinggal melihat pantaskah kita untuk mendapatkannya. Maka pantaskan dulu diri kita untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, karena Allah sudah memberikannya untuk kita, pintu-pintu rezeki yang siap Dia turunkan buat kita. Dan ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, ada Allah pula yang maha menjaganya supaya sesuatu yang kita dapatkan itu tidak hilang, tidak sia-sia, tidak begitu saja kita dapat lalu hilang kembali, tidak bermakna. Karena itu Allah yang maha menjaganya. Bagi para sahabat yang memiliki peternakan, Allah menjaga ternak-ternaknya. Bagi sahabat yang memiliki pasangan yang dia damba-dambakan selama ini, ada Allah yang maha menjaganya, baik di rumah ataupun di luar rumah, di tempat pekerjaannya, ada dan tidak ada kita. Bagi para sahabat yang sudah memiliki keturunan yang sedang lucu-lucunya, ada Allah yang menjaganya. Bagi kita yang sudah memiliki harta kekayaan, mobil yang banyak, rumah yang luas, rumah yang mewah, ada Allah yang maha menjaganya. Ada para sahabat yang sudah memiliki harta yang sangat berlimpah, dijaga oleh beberapa keamanan, tetap Allah yang maha menjaga. Dan ketika kita lengah, dan ketika kita yakin bahwa bukan Allah yang menjaganya, tetapi orang-orang yang kita bayar yang menjaganya, maka saat itu pula kita sedang lengah. Dan bila sesuatu yang kita dapatkan itu adalah hilang dari kita, maka kita cenderung menyalahkan Allah. Kemana ya Allah? Kemana engkau? Katanya engkau mau menjaga, tapi kenapa yang aku dapatkan semuanya hilang? Katanya engkau mau menjaga. Nah, kalau sudah begitu Allah disalahkan.
Maka pantaskan dulu diri kita untuk apa yang kita inginkan itu didapat. Ini tentang kepantasan. Insya Allah tentang kepantasan akan kita bahas esok hari pada jam yang sama. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jangan menganggap sholat sebagai beban, karena Allah justru menjadikan sholat bagi kita untuk meringankan beban.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Brela, teman pro 2 dari Rihanna yang sekaligus mengantarkan gue ke penghujung sore ceria, teman pro 2. Karena nanti di jam 7 kita bakal gabung ke pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti music live chat, teman pro 2. Dengan Edit yang bakal nemenin lo nanti, teman pro 2. Dengan bintang tamu, Ratih Putria, teman pro 2. Oke deh, kalau gitu gue ada mengucapkan banyak terima kasih buat lo yang udah stay tune dari tadi, teman pro 2. So, see you, bye-bye teman pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini ditemani sama Edi, teman dulu di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya ya. Dan seperti biasa, gue bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita yang baru aja ngerilis single terbarunya tentunya. Malam hari ini kita bakal ngobrol bareng sama Ratih Putri ya. Jadi buat kamu semua teman bro 2 yang malam hari ini ingin bertanya-tanya, ikutan seru-seruan di malam hari ini, boleh banget, lo langsung bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta di YouTube ya, atau bisa langsung rapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di 100 di Pro 2 FM tentunya, di semua kamu berada di daerah kamu tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit nemenin lo di malam hari ini tentunya ya. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rati Putria. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gokil, apa kabarnya?
1: Halo Kak. Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Ini dan Kak Rati juga gak sendirian. Ini sama siapa ini?
1: Tuh, aku ditemenin sama Mamang. Kebetulan dia scriptwriter musik video yang lagi
2: rilis ya.
1: Rilis, baru rilis banget. Kita mau promo musik video.
0: Gitu. Wih, seru. Tapi berarti ini jadi
1: lagu yang aku baru rilis.
0: Oke, ini berarti jadi lagu keberapa ini buat Kak Rati sendiri?
1: Wah, jujur ini single ke-7 kalau di digital platform.
0: Ini jadi single ke-7 ya berarti ya. Tapi maksudnya kalau dari bermusik itu udah dari kapan? Pertama kali rilis berarti tahun berapa itu?
1: Pertama kali rilis solo Rati Putria itu dari 2020.
0: Oke. Okay. Zaman COVID berarti itu ya?
1: Aku ada band gitu. Biasanya iya. Ada biasanya sama band gitu.
0: Oh, dan gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya rilis project solo dimulai 2020, rilis single 2021, single lagi 2022, single lagi. Sebenarnya pengennya album.
0: Oke. Okay.
1: Keluar single lagi.
0: Nah, kenapa akhirnya
1: upcoming abis ini?
0: Oke. Okay.
1: Semoga EP.
0: Semoga EP nanti ya berarti ya. Amin. Tapi kalau dibandingin nih ya, dulu kan di band berarti tergabung dalam sebuah band dan sekarang solo karir lah istilahnya ngerilis lagu sendiri. Lebih enakan mana nih? Rilis sebagai band atau rilis sebagai soloist?
1: Jujur dua-duanya punya tantangan yang beda ya. Kalau band tuh kayak enaknya kita bareng-bareng gitu.
0: Iya, yeah, oke. Okay.
1: Iya, kita promonya bareng-bareng, ngerjainnya bareng-bareng. Kalau rilis sendiri tuh sebenarnya lebih enak, idealisnya lebih tertuang.
0: Betul.
1: Cuman promonya berat, cukup berat.
0: Iya sih, benar. Karena
1: sendiri indie gitu.
0: Iya, berarti sebenarnya berarti sekarang indie ya?
1: Iya, jatuhnya masih indie
0: ya.
1: Independent banget.
0: Berarti mungkin hal-hal yang umum terjadi ketika kita mungkin sebagai musisi gitu ya ngerilis sebuah single sebagai indie itu yang paling sulit itu adalah bagian promosinya berarti, atau mungkin ada kesulitan lainnya?
1: Betul, sebenarnya proses kreatif bikin lagunya tuh seneng banget. Apalagi sampai lagunya udah di mixing, mastering, wah seru banget. Tapi setelah itu ternyata harus bikin press release. Terus artworknya,
0: bener,
1: bla bla bla gitu. Media pun sebar sendiri gitu.
0: Okay,
1: dan promonya.
0: Okay. Berarti emang ya karena beberapa kali gue ngobrol juga sama musisi-musisi indie pun kesulitannya adalah bagian promosinya. Karena benar-benar semuanya kan ngurus sendiri ya. Dari hulu ke hilir kan semua diurus sendiri gitu kan. Tapi
1: kecuali emang waktunya cukup sih Kak.
0: Ah bener, itu dia. Waktunya cukup itu bisa lah gitu kan. Bisa lah
1: ya.
0: Bener. Tapi kalau dideskripsiin gitu, musik dari Ratih Putria itu sebenarnya musik yang kayak gimana sih?
1: Aku biasanya sebenarnya pianis.
0: Oke.
1: Okay. Di sini juga ada piano.
0: Asik, seru.
1: Ini tempat kerja aku di rumah.
0: Oke.
1: Biasanya tuh aku biasanya pop sih. Pop, cuman di lagu-lagu aku secara nggak langsung ternyata ada sentuhan klasiknya, ada sentuhan jazznya.
0: Oke.
1: Okay. Apa menurut kamu?
2: Tapi itu kalau misalnya di solo dia lebih bisa menjadi dirinya sendiri ya, banyak karakter-karakter dia yang keluar yang tidak ditunjukkan dari band, dari dia waktu ngeband itu dia tunjukkan di solonya dia kayak klasik banget, terus ada orkestralnya juga sekarang, terus banyak banget progresi yang sebenarnya diturunin dari ayahnya kan juga seorang pianis tahun 70-an.
0: Wow.
2: Itu juga diturunin dari solo karirnya dia ini sebagai Rati Putria.
0: Oke. Berarti berarti warna apa kayak klasiknya dari pianonya itu dari basic karate sendiri itu sebagai pianis gitu berarti ya?
1: Iya.
0: Oh, oke. Berarti belajar dari ayah dong tentunya dong atau sempet
1: betul.
0: Les tuh?
1: Betul. Itu ayah aku.
0: Aduh, halo. Gokil. Benar-benar.
1: Lagi denger ya.
0: Kelihatan. Kita live juga di YouTube soalnya gitu. Hmm. Jadi kelihatan.
1: Oh, ada di YouTube juga.
0: Ada di YouTube juga. Oke. Nanti pokoknya kita bakal ngobrol soal single terbarunya yang ini menjadi single ketujuhnya. Judulnya adalah
1: Melangkahlah Perlahan
0: tuh. Mungkin bisa melangkahlah perlahan ya. Berarti bisa dicerna dulu teman Pro 2. Mungkin mau bertanya-tanya, ikut seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung berapa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Putria. Alright, sekarang kita ngebahas soal soal single terbarunya nih ya, Melangkahlah Perlahan. Nah, yes. ini apa? Betul. Menceritakan tentang apa nih di single ini?
1: Ini lagunya dikhususkan untuk orang-orang yang lelah, okay. Orang-orang yang tidak baik-baik saja ya.
2: lagu ini tuh dikhususkan bagi orang-orang yang sebenarnya lagi berada di titik terendah dalam hidupnya.
0: Okay.
2: Bahwa ketika lo lagi ada di titik terendah dalam hidup, it's okay kok kalau misalnya lo melangkah perlahan, asal jangan berhenti. Melangkah aja tapi perlahan. Oh. Jadi lagu ini tuh untuk orang-orang yang sedang berada dalam keadaan terpuruk dan itu setidaknya dapat keluhkan hangat dari sebuah lagu.
1: Dan aku gak sendiri karena pembuat liriknya ada temanku yang tidak bisa hadir sekarang, okay. Namanya Dimas Ardiwinata.
0: Oke. Okay.
1: Yes. Dia yang bikin liriknya, dia yang inisiasi awalnya. Awalnya udah dibikin tahun 2020 lagunya.
0: Wow.
1: Tapi kita dipertemukan lagi tahun 2026 gitu, okay. Untuk melanjutin lagu ini.
0: Wow,
2: jadi proyeknya
1: juga
0: panjang ya itu ya. Benar. Tapi iya, apa maksudnya? Berarti ketika dikasih lagunya itu udah berapa persen tuh lagunya udah jadi 100% kah atau gimana tuh?
1: Itu liriknya full. Liriknya okay. Full dari Dimas. Cuman aku yang ngekomposi nadanya, aransemen lagunya gitu.
0: Oh, okay. Berarti tadi kan bercerita tentang ini buat lagu, ini lagu untuk orang-orang yang mungkin sedang lelah, sedang terpuruk gitu kan. Betul. Dan
1: ini mungkin cerita hidupnya Dimas juga ya.
2: Karena kan fase hidup tuh sangat cepet ya.
0: Bener lagi.
2: Kadang ketika kita udah lulus sekolah, harus nyari kerja.
0: Bener.
2: Dan nyari kerja, harus nikah. Udah nikah harus punya. Jadi kadang fase hidup yang sangat cepat itu orang tuh kadang lupa bahwa sebenarnya gak apa-apa kok kalau misalnya jalan pelan-pelan. Hidup ini bukan balapan kok.
0: Oh iya, itu dia sih. Gue juga setuju sih. Maksudnya tiap orang itu punya titik startnya dan titik finishnya masing-masing kan. Jadi kayak gak bisa disamain gak sih. Gak adil juga kalau hidup ini adalah sebuah perlombaan ya kan.
2: Iya betul.
0: Iya kan. Wow, oke.
1: Begitu lagu Melangkahlah Perlahan.
0: Oke. Tapi gimana maksudnya menurut teman-teman nih, kalau mungkin ada seseorang nih yang lagi terpuruk gitu kan, lagi sedih, dan dia tuh sulit buat bangkit lagi, sulit balik ke tracknya lagi, atau dalam tanda kutip hidup lagi gitu. Gimana nih caranya biar bisa back on track gitu kan, atau mungkin semangat lagi menjalani hidup gitu.
1: Betul, kalau dia yang terpuruk pasti masih ada celah-celah harapan kok di hatinya ya. Maksudnya nggak mungkin negatif banget gitu. Maksudnya kalau negatif ujung-ujungnya bundir gak sih, amit-amit, maaf. Maksudnya dengan perjalanan hidup orang-orang, dengan melangkahlah perlahan itu di hatinya tuh ada melangkahlah perlahan
2: orang gitu. Yang lagi terpuruk, gimana? Orang yang lagi terpuruk tuh biasanya tertutup banget sebenarnya. Dia menutup dirinya, menutup matanya, menutup hatinya. Dia nggak mau melihat apapun itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu teman-teman Pro 2 yang lagi terpuruk, sebenarnya kunci paling dasar itu adalah terbuka.
0: Iya.
2: Yeah. Buka dikit aja sebenarnya.
1: Buka dikit aja.
2: Biar ada harapan yang masuk dan kamu tuh bisa melangkah perlahan.
0: Benar.
2: Gak perlu langkah, gak perlu lari, gak perlu langkah besar. Cukup satu langkah awal untuk bisa keluar dari masalah kamu
1: dan menemukan tujuannya, yes. Menemukan cahayanya gitu.
0: Betul. Jadi kayak ya mungkin terpuruknya yang penting ada satu step yang ngebawa lu untuk terus maju ke depan gitu kan. Jangan kita terjebak di hal itu terus gitu kan. Jadi bukalah sedikit gitu kan, biar ada sebuah harapan, sebuah cahaya yang masuk ke lu, biar lu bisa back on track lagi gitu kan.
2: Dan itu tuh datangnya bisa datang dari mana aja. Happiness itu bisa datang dari mana aja, enggak perlu dari materi. Kadang orang lagi pusing misalnya kejebak macet, atau orang lagi pusing masalah keluarga, terus dia tiba-tiba makan bakso dan enak banget.
0: Iya lagi.
2: Tenangnya gak sih kayak.
0: Iya lagi.
2: Hal-hal kecil.
1: Betul,
2: aja.
1: Kan kita kadang suka lupa bersyukur akan hal kecil.
2: Iya.
1: Makan bakso enak, harusnya kita syukur ya.
2: Iya.
0: Betul. Yeah. Benar.
2: Tiba-tiba ketemu sama penyiar yang oke banget, guys.
0: Ketemu sama penyanyi yang oke banget, gitu kan. Oke. Tapi kalau kalian nih, misal lo lagi terpuruk gitu kan, mungkin lagi in a bad day lah ya. Kira-kira hal apa misalkan yang kira-kira hal pertama apa yang lo lakuin gitu biar lo tuh semangat lagi?
1: Diem biasanya. Diem dulu.
0: Oke, diem.
2: Kalau gue tarik nafas sih, tarik nafas yang panjang gitu karena itu tuh
0: iya sih,
2: ngerileksin dulu pikiran. Mm-mm. Orang itu sebenarnya musuh utamanya tuh pikirannya dia.
0: Iya sih.
2: Gak semuanya tuh terjadi, gak akan semua ketakutan itu bakal kejadian.
0: Itu dia, benar.
2: Berdamai dulu sama pikiran.
1: Betul.
2: Baru ngambil keputusan gitu.
1: Karena bro, ada pepatah katanya. Mm-mm. Hmm. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan terjadi.
0: Ah, benar.
2: Hati-hatilah sama apa yang kamu pikirkan.
1: Betul. Celupitan-celupitan kecil, hati-hatilah.
0: Iya, gitu. Yeah, jadi sebisa mungkin kita harus selalu berpikir positif gitu kan. Karena
2: yeah, kan? Walaupun secara manusiawi kan kadang ada rasa, aduh, bisa gak ya? Hmm. Aduh, mungkin gak ya? Aduh,
0: yeah,
2: oke gak nih? Ya, keraguan-keraguan gitu tuh sangat-sangat manusiawi. Manusiawi kok, dan sebenarnya cukup diterima saja bahwa kamu tuh tidak bisa mengontrol semuanya. Sudah, itu sampai situ aja. Jadi relaxin dulu badannya, tenangin dulu pikirannya, baru kamu bisa ngambil langkah. Dan nggak usah langkah yang besar, melangkah aja perlahan.
0: Guys, betul. Melangkahlah perlahan itu ya. Tapi kalau di lagu ini dari mungkin dari singlenya Karatih ya, yang sebelum-sebelumnya, yes, dari berarti 6 single sebelumnya, itu ada treatment yang berbeda nggak nih di single yang satu ini nih?
1: Beda banget.
0: Kenapa
1: jadi, di lagu Melangkahlah Perlahan ini adalah lagu salah satu lagu yang paling proper menurut aku.
0: Oke. Okay.
1: Karena masteringnya pertama kali di Perancis.
0: Yes. Wow.
2: Jadi yang masternya itu seorang musisi avant-garde.
1: Musisi kontemporer gitu.
2: Kontemporer, okay. Kontemporer asal Perancis. Dan dia tuh fokusnya tuh di sound healing.
0: Oh wow.
2: Jadi,
0: oh yeah.
2: Jadi dia menggunakan, saya nggak ngerti ya, saya takut salah, correct me if I'm wrong. Cuma setahu saya dia menggunakan frekuensi-frekuensi yang disinyalir bisa menenangkan orang.
0: Oh,
1: jadi masuknya tuh nyaman banget, apalagi kalau pakai headphone.
2: Ya, jadi orang kalau dengar tuh semoga bisa rilis, semoga bisa berdamai, bisa menjadi lebih tenang dari apa yang sedang terjadi dalam hidupnya.
1: Dengarnya sambil nonton MV-nya pakai headphone.
0: Oke. Harus nonton MV-nya ya. Tapi nanti kita bahas MV-nya setelah kita dengerin dulu lagunya, teman Pro 2. Jadi kita akan dengerin dulu Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria yang akan di-play habis ini. Jadi nanti kasih pendapat lo, teman Pro 2, kira-kira gimana menurut lo? Apakah lagu ini membuat kamu tenang di malam hari ini? Kasih tahu pokoknya ya. Ya udah, langsung aja ini dia Melangkahlah Perlahan dari Ratih Putria.

0: Dan itu dia langkah perlahan dari Ratih Putri ya teman Pro 2. Gimana, apakah sudah membuat malam kamu tenang di malam hari ini? Jujur, dari pianonya aja sih udah ting ding ding. Wah, gokil sih.
1: Bisa aja
0: edit. Aduh, benar-benar. Tapi apa maksudnya? Kalau tadi kan kita sempat ngobrol ya off air ya. Ini tuh lagu bisa dimengerti ketika nonton MV-nya berarti.
1: Betul. Lebih bisa dimengerti ketika nonton MV.
0: Karena emang tadi katanya lagu ini penuh dengan kiasan gitu kan.
2: Iya.
0: Dan ini juga ya tergolongnya kalau untuk lagu-lagu sekarang durasinya lumayan ya. Lumayan ya.
1: 5
0: ya.
1: menit.
0: 5 menit gitu ya. Tapi apa nih maksudnya, ada alasan tertentu enggak sih kenapa hampir 5 menit sementara di sekarang-sekarang, era-era sekarang mungkin lagu sekitar bahkan ada yang 2 menit gitu kan, 3 menit
1: ya,
0: gitu
1: menit,
0: kan.
1: 3 menit ya. Mm-mm.
0: Gimana tuh?
1: Jujur lagu ini tuh dibikin 2020 verse-nya dulu awalnya.
0: Oke.
1: Okay. Bakar asing. Ref-nya tuh baru dibikin 2026. Melangkah perlahan. Terus kebayang setelah itu, ini nih lagi-lagi idenya dia, masukin lah piano-piano klasiknya kamu, katanya. Mm-hmm. Serius, coba aku masukin. Terus ref-nya ngulang lagi, ya ngalir aja gitu, jadinya 5 menit pas hasil akhirnya.
0: Benar.
1: Ketika mau dikurang-kurangin, aduh kayaknya udah deh, gak apa-apa deh 5 menit gitu.
0: Emang kayaknya udah harus segini aja sih gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, oke.
1: Personal jadinya.
0: Berarti kan lagu ini awalnya dibikin 2020 pertama kali, kemudian di bagian
1: 2021 deh,
0: dibikin
1: sama aku salah.
2: Yes. Dimas, 2020 itu ditulis liriknya.
1: 2020 ditulis liriknya sama Dimas Ardi Winata. 2021 aku bantu bikin lagunya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Pertama kali.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya 2026 ini nih baru dirilis nih?
1: Itu dia. Lucu banget sih.
0: Kenapa
1: 2021 tuh teman aku yang ngajakin, namanya Salma. Salmanya ini tuh temannya Dimas, cukup panjang sedikit, maaf ya. Nah, Salma tuh bilang, "Ih, bantuin dong teman aku, pengen ini dong, pengen dibikinin lagu, dia ada liriknya," katanya gitu. Oke, ayo, iya, kayak puisi gitulah. Terus akhirnya masuk studio kita, terus aku coba bikin bareng-bareng. Wih, enak banget nih, dan akunya suka banget gitu sama lirik dan lagunya. Tapi gak lama dari situ, Salmanya pun ada kegiatan lain, di masa juga gitu. Sedangkan aku masih ingat juga nih sama lagunya. Nah, 2026 ini, ya pokoknya kita kepisah aja dari 2021 itu tuh. 2026 ini tuh aku suka live TikTok ya, waktu bulan-bulan lalu. Dimas ini muncul, Dimas Ardi Winata muncul di live TikTok aku. Tapi masih ingat juga lagu Terabai Terasing katanya. Masih dong, aku mainin langsung tuh di live TikTok sambil pakai piano. Itu lagunya di take over aja sama kamu, gimana? Gas, kata aku gitu. Akhirnya di take over lah sama aku. Lagunya dikompos sendiri sampai akhir gitu.
0: Wow, berarti
1: cuman
0: berarti
1: yang terlibatnya juga banyak, pemain stringsnya ada, dan stringsnya direkam secara langsung di studio.
0: Berarti gak pakai sampel gitu ya, langsung live gitu ya.
1: Di compare sama MIDI juga. Jadi yang bikin arrange stringsnya dulu, terus dibikin notasinya, dibikin MIDI-nya, terus habis itu direkam langsung di studio.
0: I see. Okay. Tapi berarti MV-nya nih, sekarang kita bahas MV-nya nih. Ini apa maksudnya, apa yang ingin disampaikan di MV ini? Karena dari awal pun gue udah disuruh ngeliat, ayo lihat MV-nya gitu kan. Apa maksudnya, apa yang spesial dengan MV-nya?
2: Gini aja. Terakhir ngechat ibu kapan?
0: Kemarin.
2: Nah, ini buat teman-teman produser sebenarnya. Ini tuh kita ingin membuat sebuah MV yang bisa menjabarkan dan juga merepresentasikan lagunya secara visual.
0: Okay.
2: Kita ngambil temanya itu
1: caregiver.
2: Bahwa ada orang-orang yang harus terbagi waktunya dengan karir atau mengurus orang tuanya, atau mengurus kakaknya, atau mengurus adiknya, atau mengurus orang yang dia sayangin. Jadi kita mengangkat tema itu supaya orang itu menjadi relate, karena ketika kita rilis MV ini 11 hari yang lalu, komentarnya luar biasa.
0: Oh iya.
2: Nanya tuh nggak cuma ke orang yang menjadi caregiver, ternyata ada yang, aduh ini pesan yang ibu aku ucapkan sebelum meninggal.
1: Aduh,
0: wow.
1: Aduh, sama kakak, gitu. Pokoknya
2: relate banget lah. Relate banget tentang keluarga. Terus ada yang juga yang bilang, aku nggak pernah mendapatkan pesan ini dari kedua orang tua aku, cuma gara-gara MV ini aku ingin menyampaikan pesan ini untuk anak-anak.
1: Di MV-nya ada dialog ibu ke anaknya ketika kecil gitu. Yeah. Gitu.
0: Wow.
2: Jadi, kita ingin orang tuh tersentil lah dengan hal-hal yang sebenarnya umum ya di kehidupan kita, tapi ternyata ketika kita mengambil detail kecil tersebut dan kita frame itu dalam sebuah MV, ditambah lagi narasi melangkah perlahan, orang tuh ternyata kesentil, Pak.
0: Iya sih. Benar. Karena mungkin ya kita mungkin sebagai ya apa ya, mungkin sekarang yang lagi berkarir gitu kan, yang masih fokus kerja adalah Gen Z nih ya. Berarti ya, ya mungkin lagi sibuk banget sama karirnya gitu sampai lupa mungkin
1: Gen
0: orang-orang
1: Z pada
0: di sekitarnya.
1: Betul.
2: Ini deh kayak lirik misalnya yang hujan rintik sendu. Nah, hujan rintik sendu. Itu di MV-nya digambarinnya apa, Pak, menurut Bapak kira-kira?
0: Ya hujan dong, atau nangis.
2: Nah, kita menggambarkannya seorang anak yang lagi mandiin ibunya.
0: Wow, oke.
2: Okay. Nah, menarik kan?
0: Oke.
1: Okay. Oh, dan ini tuh berkesinambungan ya, semoga Kak, karena aku akan rilis EP, insya Allah. Lagu berikutnya dan visualnya nyambung sama Melangkah Perlahan gitu.
0: Oh wow. Gitu. Okay.
2: Jadi MV-nya ini kan alhamdulillah responnya bagus.
0: Yes.
2: Jadi kami harapannya semoga nanti ketika EP-nya keluar kita bisa melanjutkan dari MV ini, dari POV yang lainnya.
1: POV ibu, kakaknya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi beneran bakal albumnya tuh bercerita tentang hal-hal kecil yang sebenarnya kita alami setiap
1: hari.
0: Iya.
2: Tapi ternyata ketika kita memberikan perhatian lebih terhadap hal-hal tersebut, ternyata kita kesentil loh.
0: Iya, bener sih, bener. Wow, oke. Gue jadi makin penasaran sama MV-nya. Abis ini gue bakal nonton MV-nya dulu. Jadi buat kamu yang belum nonton MV-nya, bisa langsung ditonton MV-nya ya, Melangkahlah Perlahan. Ini ada di mana MV-nya? Bisa dicek?
1: Ada di YouTube, Rati Putria, Melangkahlah Perlahan.
0: Ah, itu dia, bisa dicek ya. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2. Buat kamu yang pengen nanya, masih boleh banget. Nanti kita masih bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rati Putria. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rati Budria. Alright, tadi sempat disinggung sedikit gitu ya soal apa EP yang akan dirilis berarti ya. Kira-kira ada yang boleh di-spill nggak terkait EP-nya nih?
1: Boleh banget. Jadi lagu kedua itu di EP-nya, track kedua itu adalah POV dari kakaknya.
0: Oke.
1: Yang ada di MV tadi.
0: Bener, tadi kan ada cowok sama cewek ya. Si kakaknya yang cowok ya berarti ya.
1: Betul, kakaknya cowok kan di MV itu.
0: Oke.
1: Lagu keduanya itu lebih ngebeat dan lebih pusing ya.
2: Lebih pusing.
0: Oke.
1: Nah, lagunya cukup agak elektro juga ya. Elektro vintage gitu.
0: Berarti juga. Beda banget dong sama lagu ini berarti ya.
2: Karena aku, kalau aku sih ngerasanya Rati beneran pengen balik lagi ketika di solo itu dia pengen menunjukkan sisi yang berbeda dari bandnya.
0: Yes.
2: Dia kan punya band elektro pop juga namanya Blue House.
0: Yes.
2: Jadi elemen itu tentunya akan muncul juga di solonya Rati Putria sih.
0: Seru.
1: Lagu ketiga juga lebih gloomy.
0: Okay.
1: Lagu ketiga piano vokal. Mungkin ada sentuhan selo sedikit.
0: Oke.
2: Empat itu fokusnya kemana? Lebih ke joyful ya.
1: Iya betul. Ngeband juga. Ada empat lagu di EP-nya.
0: Oke. Wow, menarik sih. Ini berarti
1: lagi
0: emang
1: progres
0: ya. Berarti emang sebenarnya ini bercerita tentang ya yang kehidupan kita, maksudnya yang dekat sama kehidupan kita berarti ya.
1: Iya.
0: Benar kan, dari sisi bahagianya, joyfulnya, dari sedihnya, gloominya segala macam juga ada berarti di EP ini gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Berarti kira-kira
2: bakal kalau yang paling dekat itu sebenarnya kita mau rilis si Melangkahlah Perlahan Experience. Jadi
0: oke, apa itu?

0: bisa bikin eksperimen. Kita undang orang-orang terdekat, teman-teman, keluarga untuk coba nonton MV Melangkahlah Perlahan secara fokus
1: di rumah.
0: Di rumah audionya bagus,
1: dan visualnya ada sesi bagus, diskusinya. Ada
0: sesi diskusinya. Wow. Dari latar belakang berbeda, kayak anak sama ibu,
1: suami istri,
0: istri udah
1: berpikir,
0: ada yang caregiver beneran. Hasilnya nangis semua, bro.
2: Wow, berarti itu nanti akan ada di YouTube atau di mana tuh?
0: YouTube.
2: Di YouTube gitu ya.
0: Sesi diskusi.
1: Di progress editing.
2: Wah, ini jujur gue baru. Iya benar-benar. Jujur gue baru nonton kurang lebih 4 menit ya. 4 menit ini masih setengahnya gitu, dan emang udah senyentuh itu sih. Bener tadi yang katanya apa, yang rintik sendu itu digambarkan dengan memandikan ibu. Wah. Bro, itu sangat menusuk, bro.
1: Iya. Biasanya orang tuh nangis ketika adegan setelah dialog ya.
0: Iya, biasanya orang.
2: Oke.
0: Umumnya tuh MV orang nangis karena ibunya meninggal. Okay. Jadi kalau kita ngomong memandikan ibu, ini teman-teman Pro2 ini ibunya masih hidup.
2: Benar.
0: Ibunya hidup, cuma sedang sakit dan dia dimandikan sama anaknya, dan justru itu tuh momen yang sangat apa ya? Aku gak bisa menggambarkan dengan kata-kata sih.
2: Iya,
1: orang
2: sih
1: yang masih hidup tuh malah lebih sedih.
0: Iya, karena gimana ya?
2: Benar-benar sih.
0: Bisa. Ah, gitulah sih, gak bisa
2: menggambarkan kata-kata, bro. Iya, benar-benar. Oh, berarti bagian tersedihnya adalah setelah dialog?
0: Iya, setelah dialog.
2: Untung masih dialog, jadi belum nangis. Oke. Tapi kalau pingin dengerin karya-karyanya Ratih, bisa di mana nih berarti nih?
1: Bisa di sosmed aku Ratih Putria, YouTube Ratih Putria, Spotify dan lain-lain juga sama Ratih Putria.
2: Ratih Putria juga ya, berarti bisa didengerin single terbarunya juga Melangkahlah Perlahan.
1: Betul.
2: Dan nanti next bakal ada EP-nya, update-nya mungkin bisa dicek di sosial medianya ya. Yes.
1: Betul.
2: Alright, oke, terakhir deh.
0: Bakal ada film fullnya juga ya, ketika ada PH-PH.
2: Aduh, boleh lah, boleh. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Indonesia.
2: Betul.
1: Upcoming EP-nya boleh gak?
2: Boleh dong. Boleh. Oh, mau didengerin langsung? Oke, boleh.
1: Coba ya.
2: Coba.
1: Dengeran gak sih?
2: Belum ada.
1: Kurang lebih kayak gini moodnya.
2: Oke. Tapi nggak kedengeran jelas sih. Cuman sedikit banget gitu ya.
1: Sedikit ya.
2: Oke. Gitu. Ya begitulah.
0: Itu ya produser PH di luar sana.
2: Aduh, boleh ya. Ini bagus loh, ini loh lagunya loh. Oke, terakhir mungkin ada pesan yang ingin disampaikan ke teman Pro2 seluruh Indonesia, silahkan.
1: Oke, teman-teman Pro2, aku Ratih Putria. Jangan lupa dengerin Melangkahlah Perlahan, pantengin sosmednya juga, nonton MV-nya. Dan akan ada karya-karya selanjutnya, jadi pantengin sosmednya. Dan kalian semangat terus menjalani hidup buat orang-orang yang lagi capek dan lain-lain.
0: Kalian tidak sendiri.
2: Betul.
0: Tenang saja, semua akan baik-baik saja.
2: Yes, okay. Betul. Mungkin kalau lo lagi penuh banget pikirannya, lagi terpuruk, mungkin lo bisa dengerin ya Melangkahlah Perlahan, mungkin bisa sedikit menenangkan lo gitu kan, yang akhirnya lo bisa step up lagi gitu ya menjalani hidup ini. Oke, terima kasih buat Ratih Putri ya, sukses selalu, ditunggu nanti karya-karyanya, semoga kita bisa langsung ketemu di studio ya.
1: Amin. Terima kasih juga buat Mas Gilang ya,
0: mengundang
1: kita juga. Yes. Buat jadi siaran di
0: Pro2 FM, dan pastinya terima kasih buat teman-teman Pro2 FM. Jangan lupa selalu dengerin Pro2 FM dimanapun kalian berada.
2: Betul sekali. Terima kasih teman Pro2 sudah mendengarkan kita seru-seruan di 1 jam terakhir bareng sama Ratih Putria, ngomongin soal single terbarunya Melangkahlah Perlahan gitu ya. Jadi jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagunya Ratih Putria di semua DSP, bisa dicek sosial medianya, juga bisa dicek, dan YouTube MV-nya juga harus ditonton ya, Melangkahlah Perlahan itu. Ini rekomendasi dari gua deh. Harus nonton. Dan tentunya bisa kamu request di Pro2 FM seluruh Indonesia. Alright, sekali lagi terima kasih Ratih Putria. Kita ketemu lagi next time ya. Kalau gitu gue Edi Tama pamit. Kita ketemu lagi di esok hari ya.
0: Bye-bye.
3: Music Life Chat.

Selamat malam teman Pro 2, Inla Info Pro 2. Di malam hari ini bersama saya Arda, Inla Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, ganda putri Indonesia Febriana Dwi Puji Kusuma Melsia Trias Puspitasari melangkah ke babak kedua Jepang Open 2026. Hasil ini didapat Ana Trias setelah mengalahkan pebulu tangkis asal China Taipei, Chang Qinghui Yang Qingtun 21-16, 21-8. Melansir dari laman BWF, pertandingan berlangsung selama 29 menit di lapangan 3 Tokyo Metropolitan Gymnasium, Selasa 14 Juli 2026. Ini merupakan pertemuan pertama bagi kedua ganda putri. Game pertama berlangsung cukup ketat. Dari paruh pertama hingga poin-poin krusial, terjadi jual beli poin hingga kedudukan 16-16. Ana Trias tampil menjadi pembeda setelah berhasil lepas dari kejaran Chang Yang. Ganda putri ranking 15 dunia ini mencatatkan 4 poin secara beruntun untuk merebut game pertama. Sementara di game kedua, Ana Trias tampil luar biasa, mencatatkan 12 poin secara beruntun hingga kedudukan 19-6. Selisih poin yang sangat jauh tersebut memaksa pasangan Chinese Taipei untuk mengakui ketangguhan pasangan Indonesia. Tunggal putra Indonesia Jonathan Christie harus terhenti di babak pertama Japan Open 2026. Jojo sapana kerapnya takluk dari pebulu tangkis asal Thailand Panit Chapon Terat Sakul di babak 32 besar turnamen Super 750 tersebut. Jojo kalah secara straight set 16-21, 14-21 di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jepang, Selasa 14 Juli 2026. Melansir dari laman BWF, pertandingan berlangsung selama 39 menit. Melihat statistik pertandingan, Terat Sakul terus memimpin jalannya permainan di game pertama. Pebulu tangkis ranking 18 dunia ini juga bisa menjaga selisih poin sejak kedudukan 7-7 hingga akhirnya menutup game dengan kemenangan. Permainan impresif tersebut berlanjut hingga game kedua di mana Terat Sakul dengan cepat merebut interval. Jojo sempat memberi perlawanan dengan mencatatkan 6 poin secara beruntun untuk merubah poin menjadi dari 4-13 menjadi 10-13. Kendati demikian, Jojo gagal mengembangkan momentum tersebut. Justru Terat Sakul yang berbalik menyerang hingga akhirnya merebut game dengan kemenangan 21-14. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke, teman berdua ya, rayuan perempuan gila ini jadi lagu pembuka untuk malam hari ini. Kebersamaan kita di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam barengan Arda, teman berdua ya. Kita bakal seru-seruan bareng di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dengan banyak informasi mengenai teknologi ya, karena ada game dan seputar teknologi. Nanti jadi akan ada beberapa update teknologi yang bakal saya ketengahkan informasinya ke ruang dengar kamu. Dan juga game-game yang mungkin bisa jadi rekomendasi untuk kamu yang bingung, lagi pingin main game tapi gak tahu main game apa gitu. Nanti mungkin saya kasih beberapa rekomendasi game yang bisa kamu mainin di waktu senggang dan juga waktu luang kamu. So kalau gitu jangan kemana-mana. Sebelum kita masuk ke informasi pertama, saya masih mau puterin dulu lagi beberapa lagu untuk kamu di malam hari ini. Ada lagunya dari Billie Eilish with Birds of Feather. Untuk kamu, enjoy sama lagunya.

0: yang tak.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

Oke, kita masih di 106,8 FM Prodo RRI Bogor, teman terbaikmu, teman Prodo ya. Informasi pertama soal kenaikan harga chip memori di RAM dan juga NAND ya. Ini yang diperkirakan semakin menekan pasar smartphone murah sepanjang 2026. Satu kondisi yang membuat produsen sendiri kesulitan untuk mempertahankan harga jual perangkat. Jadi memang mulai mengurangi fokus di segmen tersebut. Firma riset pasar Omdia itu bilang atau memperkirakan bahwa jumlah pengiriman smartphone dengan harga di bawah $400 atau sekitar 7,1 juta ini akan turun lebih dari 22% secara global di 2026 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jadi menurut Omdia bahwa penyebab utamanya adalah lonjakan harga memori yang membuat biaya produksi smartphone itu meningkat tajam, terutama untuk perangkat kelas bawah gitu. Analisis Omdia Zekerli bilang juga kalau tekanan terhadap segmen smartphone murah ini diperkirakan masih akan terus berlanjut dalam beberapa kuartal mendatang seiring harga memori yang juga belum menunjukkan tanda-tanda turun, teman-teman. Gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, okay, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Nih ada lanjut lagi nih. Meta resmi mencabut fitur kecerdasan buatan atau artificial intelligence, teman Pro 2, di Instagram yang memungkinkan penggunanya membuat gambar baru dengan memanfaatkan foto dari akun Instagram lain sebagai referensi. Jadi keputusannya diambil tidak lama setelah fiturnya rilis bersamaan dengan model AI pembuat gambar terbaru dari Meta, Musa Image ya. Muse Image bilangnya. Ini dikembangkan sama Meta Super Intelligent Labs ya. Dan fitur ini sebelumnya memungkinkan kita sebagai user membuat gambar AI hanya dengan menyebut atau tag ya nama akun Instagram publik dalam perintah atau prompt gitu, dan AI kemudian akan menggunakan foto-foto publik dari akun itu sebagai acuan untuk menghasilkan gambar terbaru. Tapi memang fiturnya langsung menuai kritik karena dinilai berpotensi melanggar privasi dan akan disalahgunakan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Udah tahu belum? Kalau kamu mengangkat kaki atau menggantung kaki selama 10-20 menit per hari, kebiasaan sederhana ini bisa memberi manfaat bagi kesehatan kamu loh. Salah satunya adalah membuat pencernaan kamu lebih sehat, tidak lelah saat memakai heels, dan membuat pikiran rileks serta kualitas tidur pun membaik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Roda RRI Bogor, teman terbaik kamu. HP layar lipat. Ini mungkin udah jadi kayak hal yang biasa ya kalau belakangan ini, karena ada beberapa merek yang sudah mengeluarkan HP lipat mereka. Tapi Samsung ya, ini dikabarkan lagi menyiapkan inovasi baru di pasar ponsel dengan mengembangkan smartphone berlayar gulung, rollable, teman Pro 2. Kalau terrealisasi ya, ini perangkat akan jadi evolusi berikutnya setelah ponsel lipat dan lipat 3 yang sudah lebih dulu memang dipasarkan perusahaan. Laporan media Korea Selatan, Money Today itu bilang bahwa Samsung Display saat ini sedang berdiskusi dengan Samsung Electronics untuk memasok panel layar untuk ponsel layar gulungnya gitu. Kedua perusahaan merupakan anak usaha dari Samsung Group. Walaupun demikian, memang belum ada konfirmasi resminya dari Samsung mengenai proyek ini. Kita tungguin aja, teman-teman berdua, apakah benar ada yang namanya nanti handphone layar gulung.

Tomb Raider GTA 6 dan juga Mario Kart World ini disebut berpotensi mengubah standar harga game premium ya. Jadi beberapa analis menilai bahwa hadirnya dua judul game ini bisa mendorong lebih banyak pengembang menjual game baru dengan harga $80 Amerika Serikat atau sekitar 1,4 juta. Nah, padahal rata-rata harga sekarang itu ada di kisaran cuma 40 sampai dengan 70 Tomb Raider 2 dolar ya. Sebelumnya Nintendo itu mematok harga Mario Kart World sebesar $80. Kemudian beberapa waktu yang lalu Take-Two Interactive juga membuka soal sesi pemesanan awal pre-order GTA 6 dengan bandrol harga yang sama. Jadi menurut analis dari lembaga riset pasar DFC Intelligence, David Kuhl itu bilang bahwa keputusan Nintendo inilah yang akhirnya menjadi pemicu awal perubahan harga industri game. Tapi dia menilai hanya segelintir game yang punya daya tarik cukup yang kuat untuk dijual dengan harga tersebut. Jadi sebenarnya sih sah-sah aja. Kalau dia yakin bahwa fanbase-nya besar, mungkin dia pasang $80 tetap ada yang mau beli. Walaupun kalau saya sih yang spend uang juga jadi yang kayak, aduh malas deh. Gitu ya, Tomb Raider 2 walaupun memang naiknya $10 gitu ya. Tapi kan lumayan ya, karena misalnya sekarang kurs lagi mahal ya. Jadi lumayan juga kita spend uangnya gitu. Jadi ada naik sekitar 200 ribuan gitu ya Tomb Raider 2 ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RR Bogor, teman terbaik kamu. Ini ada satu game yang bisa mungkin jadi rekomendasi untuk kamu teman Pro 2 ya. Berkamuflase dengan lingkungan sembari bersembunyi dari teman. Ini adalah premis sederhana dari Mecha Chameleon. Sebuah game buatan pengembang independen atau indie yang dijuluki Lemorion 1224. Dan ini game PC yang punya mekanisme mirip petak umpet atau hide and seek gitu. Dan belakangan juga viral di internet teman Pro 2, bahkan jadi ladang uang untuk para untuk pembuatnya yang cuma dua orang, si Lemorion sama si Hagenero. Selain dibuat oleh dua orang, keunikan lainnya adalah game ini hanya butuh waktu pembuatan selama 2 bulan. Di 5 Juli lalu, game ini diklaim sudah terjual sebanyak 15 juta kopi. Kalau dikaliin dengan harga game ini di Steam, sekitar Rp58.500 ya, maka pendapatan Mecha Chameleon itu kemungkinan sudah ada di angka 877 miliar alias 1 triliun, teman Pro 2. Perhitungan yang merupakan estimasi kasar dengan asumsi seluruh kopinya itu terjual menggunakan harga Steam Indonesia pada saat ini. Nah, angka ini juga belum memperhitungkan sejumlah faktor lain, seperti kayak potongan distribusi Steam, pajak, harga regional di setiap negara, sampai dengan diskon yang mungkin diberikan selama periode penjualan. Tapi walaupun begitu, estimasi tersebut menunjukkan betapa besarnya nilai komersial yang berhasil diraih sama game indie tersebut hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan, di mana pembuatnya hanya terdiri dari 2 orang gitu.

0: Udah tahu belum? Tanaman lidah buaya itu bagus banget loh untuk merawat rambut kamu biar gak rontok, tetap berkilau dan juga lembut. Gak kayak buaya darat ya, bikin stres akhirnya rambut kamu rontok.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2 di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Pro 2 ya. Kalau begitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Pro 2.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Bagai suatu langit raya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Did I really just forget that melody?
5: No.

0: nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata, olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sepada, selamat pagi teman Bro 2. Apa kabar? Ada Adam di sini yang siap menemani pagi hari lo teman Bro 2. Tentunya dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru. Tapi teman Bro 2, informasi serunya baru akan mulai di jam 6 nanti teman Bro 2. Karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama lagu-lagu enak di Jazz Music 1 jam cuma lagu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Dan mencari ilmu adalah jihad.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu. Kemudian, masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.
2: Teman terbaik kamu. You got me feeling like get me lifted light.

Balik lagi di ruang denger lo, nemenin lo di pagi hari ini teman berdua dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak tentunya teman berdua. Gimana? Sudah semangatkah di pagi hari ini teman berdua? Harus semangat dong. Walaupun kadang hidup memang nyebelin ya, tapi tetap harus semangat teman berdua karena masih banyak hal-hal indah yang akan menghampiri hari lo kalau lo tidak menyerah teman berdua. So bijak banget ya gue, sorry. Masih pagi. Anyway teman berdua, seperti biasa nanti di jam 6.15 teman berdua, sekitar jam 6.15 bakal ada cuaca. Ini cuaca hari ini, update perakiran cuaca di pagi hari ini, terus disusul dengan begini berita pagi ini dan banyak informasi lainnya tentunya yang akan gue ketengahkan ke ruang denger lo. Untuk memulai hari teman berdua, gue memuterin lo satu lagu dari 420 dengan Nema Tomorpa teman berdua. Langsung aja kita dengerin bareng-bareng.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Cuaca hari ini.
1: Tuan Brodo, gimana perkiraan cuaca salah? Gimana cuaca di tempat lo pagi hari ini, teman Brodo? Sudah matahari sudah menyala terang kah? Kalau di sini di Pangrama 34, teman Brodo masih redup-redup aja nih. Walaupun sudah mulai muncul ya mataharinya, teman Brodo. Nah, supaya plan kita lebih matang, teman Brodo, untuk hari ini gitu, terutama buat lo yang punya banyak aktivitas di luar ya, teman Brodo. Gimana kalau kita dengerin update perkiraan cuaca dulu dari rekan perkirawan kita di BMKG, ada Kak Asri Rahmawati. Silakan Kak Asri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali lagi menyapa sobat BMKG. Saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini tanggal 15 Juli 2026, tentu saja di hari Rabu, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk sobat BMKG merencanakan kegiatannya untuk hari ini. Sobat BMKG, diperkirakan untuk hari ini cuaca secara umum di wilayah Jawa Barat bagian barat khususnya akan berada pada kondisi cerah hingga cerah berawan. Nah, untuk itu jangan lupa untuk selalu mempersiapkan persiapannya untuk menyambut cuaca yang cerah ini. Dan sobat BMKG, suhu pada hari ini diperkirakan akan berada pada kisaran 16 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya berada pada rentang 30 hingga 90%. Angin akan dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau untuk selalu waspada terhadap peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat, serta waspada pula terhadap potensi cuaca yang hari ini diperkirakan akan relatif terasa lebih panas begitu. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan hari ini aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar. Sampai jumpa lagi di informasi yang selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Asri, terima kasih buat update perkiraan cuacanya di pagi hari ini ya, teman Brodua. Seperti yang tadi dibilang Kak Asri, kayaknya hari ini akan lebih panas dari biasanya. So, stay hydrate, teman Brodua. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih supaya tidak dehidrasi. Oke deh, kalau gitu teman Brodua, kita dengerin dulu satu lagu enak yang mau lewat. Ada One in a Million dari T5 Big Family.

air itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu, warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

Teman Brodo, udah masuk musim kemarau, satu hal yang paling ditakutkan adalah kekeringan, teman Brodo. Dan gelombang kekeringan nih katanya udah mulai melanda sejumlah wilayah di Kota Bogor. Seiring mengeringnya sumber mata air dan sumur warga pada musim kemarau gitu. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Bogor telah menyalurkan total 12.000 liter air bersih kepada warga terdampak nih, teman Pro 2. Di Kelurahan Kedunghalang, Kecamatan Bogor Utara, dan Kelurahan Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, teman Pro 2. Sebanyak 50 kepala keluarga di Kedunghalang menerima 4.000 liter air bersih. Sementara 90 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa di Bubulak mendapat tambahan 8.000 liter, teman Pro 2. Dan BPBD menghimbau masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air bersih segera melapor agar petugas dapat melakukan asesmen dan menyalurkan bantuan secepatnya. Karena musim kemarau dan kekeringan itu tuh memang sangat menakutkan sejujurnya, teman Pro 2. Lo mau mandi susah, lo abis pup gak bisa cebok. Dan semoga kekeringan ini gak parah ya, teman Bro 2, hanya sementara, sebentar aja, teman Bro 2, dan semuanya bisa kembali seperti sedia kala. Kita doain bersama aja, teman Bro 2.

Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Seperti biasa setiap pagi gue akan menanyakan pertanyaan ini ke lo, teman Produ. Anyway, teman Produ, kalau lo ngerasa suara gue agak aneh, sorry nih, lagi bindeng. Pilek, teman Produ, makanya penting juga nih buat lo jaga kesehatan, teman Produ. Oke, lanjut lagi ke pertanyaannya, teman Produ. Teman Produ, lo tau gak? Setiap hari ini hari apa? Setiap pagi gue akan menanyakan pertanyaan ini, teman Produ. Jadi setiap 15 Juli itu diperingati sebagai Developmental Disability Professional Day, teman Produ. Hari untuk memberikan apresiasi nih kepada para profesional yang mendampingi penyandang disabilitas perkembangan, teman Produ. Dan peringatan ini mengakui peran pada para Qualified Intellectual Disability Professional atau QIDP ya. Manajer kasus, koordinator layanan, dan tenaga profesional lainnya yang turut andil membantu penyandang disabilitas menjalani kehidupan yang lebih mandiri dan bermakna, teman Produ. Jadi hari ini diperingati pertama kali itu pada tahun 2020 oleh NAQ, teman Produ, organisasi yang mewadahi para profesional di bidang disabilitas ini, teman Produ. Selain menjadi bentuk penghargaan atas dedikasi mereka, peringatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan dan dukungan bagi penyandang disabilitas. Gitu, teman Produ. Memang harus diapresiasi, teman Produ.